0: karena betul-betul bagus, ini nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
2: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara-saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah Haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
8: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
9: Musrif Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
8: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
9: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
10: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
9: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan. Dengan aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggung ini yang akan termasuk satu kerja, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya pelancar yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencarian.
11: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini, para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
13: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
12: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari yang ada kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak teman jemaah yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kan. Kalau kita kompar cabai itu yang rempah yang kalong dari itu dia itu kita nggak boleh lah saudara-saudara baik dan keren.
13: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
15: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah, inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia, bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
14: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
16: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian ini. Indonesia.
14: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
17: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
14: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
18: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
14: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
19: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
20: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
0: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi kedepannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Nengkat disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini setelah kita baru saja ikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan di pagi hari ini tentunya kita semua sudah pada beraktivitas ya, khususnya bagi Anda yang di wilayah Kabupaten Alor sudah terlihat nih dari studio RRI sudah ada aktivitas masyarakat ya di hari ini atau di pagi ini. Semangat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan pendengar jangan lupa ya untuk Anda yang menggunakan kendaraan beroda 2, beroda 4, siapkan segala perlengkapannya, dan untuk yang beroda 2 jangan lupa pakai helm, kaca spion dilengkapi. Ya, tidak saja kita menuruti aturan pemerintah ya terkait dengan lalu lintas, tapi kita juga menjaga keselamatan kita. So, helm jangan lupa dan segala perlengkapannya disiapkan dengan baik. Motornya dicek ya, kelengkapan-kelengkapannya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Dan untuk Anda yang sudah bersiap untuk kerja, jangan lupa juga untuk anak-anak sekolah yang mungkin membawa sarapan, jangan lupa ya, segala sesuatunya dipersiapkan, sarapannya dipersiapkan dengan baik. Dan untuk yang kerja kantoran juga jangan lupa ya persiapannya, sarapannya. Kalau tidak sarapan di rumah, jangan lupa bawa sarapannya biar bisa sarapan di kantor. Karena sarapan itu sangat penting ya untuk kita yang kerja seharian, biar tetap semangat. Dan juga jangan lupa ngopi untuk yang pecinta kopi atau ngeteh sebentar ya, untuk lebih fresh lagi dan lebih aktif lagi, karena ngopi atau ngeteh itu juga bisa mendatangkan inspirasi-inspirasi ya, inspirasi baru, semangat baru untuk menjalani aktivitas. So, semangat selalu untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Alor. Dan jangan lupa hati-hati juga ya dalam bekerja atau beraktivitas di pagi hari ini. Monica akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 10, dan di pukul 9 nanti kami juga akan hadirkan dialog di pagi hari ini untuk Anda. So, tetap pantangin ya RRI Stasiun Produksi Alor.

di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan dialog pagi dengan topik membangun keluarga kasih tanpa kekerasan sejak dini dengan narasumber Yorens O. STH sebagai penginjil yang akan kami dialog bersama lewat telepon sesaat lagi. So, pantau terus RRI Stasiun Produksi Alor untuk beberapa menit ke depan.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kami seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kami akan hadirkan dialog di pagi hari ini dengan topik membangun keluarga kasih tanpa kekerasan sejak dini. Dan sudah ada di ujung telepon bersama saya narasumber Yorens OSTH selaku penginjil yang akan kita sama-sama membahas terkait topik kita di pagi hari ini. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, gimana kabarnya Pak hari ini?
1: Puji Tuhan, saya baik. Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Ini kita mau membahas terkait dengan membangun keluarga kasih tanpa kekerasan sejak dini ya Pak. Bagaimana nih pandangan gereja tentang pentingnya membangun keluarga tanpa kekerasan Pak?
1: Oh, oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin supaya kita kembali kepada akar kita sebagai orang-orang Kristen ya. Dasar kita adalah kitab suci ya. Jadi bagaimana pandangan gereja tentang pentingnya membangun keluarga tanpa kekerasan ini? Sangat penting ya. Dalam pandangan Alkitab, keluarga adalah rancangan Allah yang dibangun atas dasar kasih, pengorbanan dan penghormatan, bukan kekerasan ya. Jadi sejak awal ketika Tuhan menciptakan manusia, salah satu poin penting yang ada di sana adalah kita melihat ada kasih Allah di sana ya. Allah menciptakan manusia atas dasar kasih, dan itu memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kasih Kristus itu sebenarnya menjadi dasar bagi gereja ketika dia membangun sebuah keluarga tanpa kekerasan. Maka bagi saya, gereja sebetulnya punya peran penting dalam masyarakat ya. Gereja tidak hanya hadir sebagai pendoa, tapi gereja perlu turun untuk menghadirkan damai, menghadirkan kasih, dan perlu berteriak ya tentang keadilan ya. Nah, dalam peristiwa-peristiwa kekerasan atau hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan ini, gereja tidak boleh diam sebenarnya ya. Gereja harus menjadi gereja harus hadir dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa atau dunia yang makin hari makin penuh dengan kekerasan ini. Nah, disinilah kita perlu hadir atau gereja perlu hadir dalam peningkatan pastoral bagi keluarga-keluarga Kristen ya. Ini akan mengurangi tingkat kekerasan dalam keluarga. Rasul Paulus menegaskan kepada menegaskan bahwa orang tua tidak boleh membangkitkan amarah terhadap anak-anaknya, melainkan mendidik mereka dalam ajaran Tuhan ya. Dalam Efesus 6 ayat 4. Dengan demikian ya, kita akan mengurangi dampak kekerasan itu bagi terhadap anak-anak kita. Kenapa? Karena yang kita perlukan adalah kasih Kristus. Nah, gereja perlu hadir untuk membangun keluarga dengan kasih. Seorang tokoh gereja ya, John Calvin bilang begini, keluarga adalah sekolah pertama bagi kehidupan iman. Nah, sehingga relasi di dalamnya harus mencerminkan kelemah lembutan Kristus. Jadi sebenarnya gereja sekali lagi perlu hadir membawa kasih bagi keluarga-keluarga Kristen. Gereja tidak boleh menjadi hakim, tapi gereja harus membawa kasih kepada keluarga-keluarga Kristen. Dengan begini, maka kekerasan makin hari makin berkurang ya. Seorang tokoh gereja, Calvert memandang keluarga Kristen sebagai komunitas kasih yang mencerminkan relasi Allah dengan umatnya. Nah, saudara, ini penting ya. Penting bagi gereja Tuhan hari-hari ini untuk membangun keluarga-keluarga Kristen, membangun generasi-generasi muda Kristen. Ada satu teolog lagi, dia bilang begini, Dietrich Bonhoeffer, dia bilang begini, komunitas Kristen termasuk keluarga harus menjadi ruang anugerah dengan pengampunan dan pemulihan. Nah, semua ini akan bisa terjadi kalau gereja fokus. Gereja perlu memikirkan tentang keluarga-keluarga Kristen, perlu memikirkan tentang berbagai bentuk kekerasan yang terjadi hari-hari. Ya, saya pikir begitu Ibu.
0: Oke, siap-siap. Nah Pak, ini kan juga kita melihat ya pentingnya gereja dalam membangun keluarga tanpa kekerasan. Dan ini juga nih, mengapa nih Pak, pendidikan kasih dalam keluarga itu harus dimulai sejak dini?
1: Ya, ini penting ya. Penting bagi kita bahwa pendidikan kasih itu harus diajarkan atau dimulai sejak anak-anak itu masih usia-usia yang relatif dini ya. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 itu berbicara Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang tua, supaya anak-anak mereka itu harus diajarkan hukum Taurat, bukan mereka sudah dewasa, tapi sejak mereka masih kecil Tuhan berkata bahwa haruslah diajarkan firman Tuhan ini berulang-ulang. Ini tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang, artinya terus-menerus kepada anak-anak. Jadi masa dini adalah fase pembentukan karakter paling baik dan nilai hidup yang paling kuat. Itu sejak mereka masih kecil, ya. Anak yang sejak kecil dibesarkan dalam kasih cenderung ketika dia bertumbuh itu dia punya sikap empati terhadap sesama. Dia memiliki rasa aman dan dia juga memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Nah, ada seorang bapak gereja namanya Agustinus of Hippo, dia bilang, dia menekankan bahwa hati manusia dibentuk sejak kecil oleh kebiasaan dan kasih yang diterimanya. Sedangkan seorang lagi mengatakan bahwa disiplin itu harus dimulai sejak anak-anak itu masih usia dini. Nah, jadi ini penting bagi kita, ya, penting bagi kita untuk kita sebagai orang tua, sebagai gereja atau sebagai keluarga-keluarga pun, dan hal prinsip dasar ini harus ditekankan sejak mereka masih dini. Kita tidak tunggu mereka mengerti. Ya, ada hal-hal yang kadang orang tua tutup dan tunggu mereka dewasa dulu baru dibicarakan. Tapi sebenarnya pembentukan karakter itu tidak tunggu mereka dewasa, tapi mulai dari dini harus diajar. Karena kalau gereja atau keluarga kecolongan dalam hal ini, maka akan berdampak pada hal-hal yang buruk. Nah, Martin Luther dia bilang begini, pendidikan iman dan moral harus dimulai dari dalam rumah sebelum anak itu berangkat ke sekolah atau ke gereja. Nah, ini penting, ya, kalimat daripada Luther ini sangat penting, bahwa pendidikan itu harus dimulai dari dalam rumah sebelum dia berangkat ke sekolah atau ke gereja. Artinya orang tua punya peran penting untuk mendidik anak sejak dini.
0: Iya.
1: Begitu,
0: Ibu? Iya, siap. Nah, Pak, ada lagi, Pak. Apa nih bentuk kekerasan dalam keluarga yang sering dianggap biasa oleh masyarakat, Pak?
1: Nah, ini pertanyaan keren, ya. Nah, di khusus kita di Alur, ya, saya melihat, saya penginjil dan saya juga seringkali ada di dalam masyarakat. Dan banyak hal yang salah, banyak hal yang dinormalisasikan oleh orang-orang tua terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi. Saya pernah beberapa kali bertemu ada orang-orang tua yang begitu kejam pukul dia punya anak, ya. Pukul kejam mendidik anak-anak secara berlebihan, ya. Bahkan keluar kalimat-kalimat yang justru bukan membangun tapi maki anak-anaknya, ya. Ini kalau ini hal ini dibiarkan terus, maka kita menormalisasikan hal-hal yang justru bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Dalam Amsal 15 ayat 1 dia bilang begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran. Ini menunjukkan bahwa perkataan kasar itu dapat melukai. Ada lagi orang tua yang ketika dia punya anak masih baby, dia gendong lalu dia tarik sambil tarik rokok, ya. Tarik ini hal-hal yang sebenarnya tidak boleh sebenarnya dalam orang, tidak boleh terjadi dalam keluarga Kristen. Karena anak-anak itu akan mengingat semua, baik perilaku kita kekerasan secara fisik, ini akan menjadi pengingat yang terus melekat di dalam dirinya, dan ketika dia besar nanti justru ini hal-hal inilah yang akhirnya dia kerjakan.
0: Betul.
1: Dan seorang namanya Gary Chapman dia bilang begini, luka emosional akibat kata-kata kasar sering bertahan lebih lama dibanding luka fisik. Artinya anak-anak yang mulai dari kecil sudah meresapi kata-kata buruk dari orang tua, makian dari orang tua, itu dia bertahan di dalam diri anak lebih lama daripada luka fisik. Dan sesuatu yang bertahan lebih lama pada saatnya kalau sudah terungkap, maka anak-anak kita ini akan menjadi lebih jahat daripada kita. Ada satu teolog namanya Paul David Tripp, dia bilang begini, kemarahan orang tua yang tidak terkendali sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas. Saya melihat bahwa kalau ada orang tua yang sampai hari ini masih melakukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anaknya, maka ini sebenarnya salah menyalahgunakan otoritas yang Tuhan kasih kepada dia sebagai orang tua. Dan banyak hari ini, khusus di Alur, masih ada hal-hal ini, menormalisasikan kekerasan di dalam keluarga, dan ini dianggap sebagai hal yang biasa. Tim Keller dia bilang begini, otoritas Kristen harus dijalankan dengan kasih, bukan intimidasi. Ya, ini penting bagi kita ya. Dalam mendidik anak-anak, kita perlu menjalankan dengan kasih, bukan dengan intimidasi. Nah, dengan demikian, maka kita menolak adanya kekerasannya. Kita terus menolak kekerasan dalam keluarga dan dianggap sebagai hal biasa. Kita boleh mendidik anak ya. Alkitab juga perintahkan kepada kita bahwa rotani anakmu. Tapi rotan yang kita berikan bukan rotan menurut standarnya kita. Tapi rotan yang kita berikan adalah rotan menurut standarnya Tuhan. Begitu Ibu.
0: Iya. Nah, dari tadi sudah dijelaskan ya, kekerasan-kekerasan yang seharusnya tidak dilakukan orang tua kepada anak, tetapi itu dinormalisasikan dalam keluarga Kristen akhir-akhir ini, dan itu sering kita temui nih Pak. Apa nih dampak dari kekerasan-kekerasan itu terhadap perkembangan mental dan iman anak ketika beranjak dewasa nanti Pak?
1: Sangat-sangat terlihat sekali ya, kalau dampak, ada dampak daripada kekerasan, dan itu juga lanjut kepada iman dan mental anak, itu sangat-sangat kelihatan sekali ya. Mereka bertumbuh dalam arah yang salah karena kekerasan yang diakibatkan oleh orang tua ini. Ya, mereka bertumbuh dalam ketakutan, mungkin mereka bertumbuh dalam kecemasan, mereka justru mungkin bisa saja rendah diri. Bahkan ada anak, tidak sedikit anak-anak yang akhirnya depresi, sulit percaya orang lain, lalu memiliki perilaku yang agresif ya, dan mengalami perkembangan gangguan iman yang kita sendiri bingung, anak ini sebenarnya dia normal atau tidak. Seringkali kita bertanya kepada orang-orang sekitar kita, anak ini sebenarnya normal atau tidak. Ini semua diakibatkan karena adanya didikan yang bukan karena kasih tapi tanpa belas kasihan ya. Nah, ini sangat-sangat kelihatan. Banyak anak akhirnya memiliki gambaran yang salah tentang Allah karena orang tuanya salah dalam mendidik dia. Padahal anak-anak itu sebenarnya bisa-bisa dididik sejak dini untuk mengenal Tuhan yang benar. Tapi karena Tuhan, orang tuanya kacau, orang tuanya buruk, didik secara brutal, maka akhirnya imannya salah. Dia melihat Allah yang sebenarnya harusnya nyata di dalam diri orang tua, dia melihat Allah yang lain. Ya. Jadi dia bukan lagi melihat Allah yang penuh belas kasihan, tapi dia melihat orang tua yang justru brutal. Ini akhirnya anak-anak mengalami gangguan secara iman. Nah, Larry Crabb menjelaskan bahwa luka relasi dalam keluarga yang sering itu juga sering mempengaruhi relasi seorang dengan Tuhan. Jadi luka yang diakibatkan oleh keluarga seringkali mempengaruhi relasi seorang anak di hadapan Tuhan. Nah, ini penting. Kalau keluarga tidak pikirkan ini, keluarga hanya pikirkan kekerasan atau dia mendidik anak menurut standarnya dia, bukan membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan, maka dia hanya akan menciptakan masalah bagi pertumbuhan iman anak. Nah, ada satu orang namanya Henry Nouwen, dia bilang begini, luka keluarga, dia melihat luka keluarga itu sebagai salah satu penyebab utama kehampaan batin manusia modern. Nah, ini penting ya, banyak anak-anak kita modern hari-hari ini, di zaman modern ini, sulit memiliki iman yang bertumbuh secara baik. Dan ini sangat-sangat terlihat sekali. Jadi ini perlu menjadi perenungan bagi setiap orang-orang tua dalam mendidik anak, harus pikirkan dampak. Jangan hanya pikirkan cara mendidik, tapi dampak daripada didikan ini apa? Manfaat daripada mendidik anak seperti ini dengan rotan, dengan kekerasan seperti ini, dampaknya apa? Nah, orang-orang tua perlu pikirkan, karena dampaknya tidak selalu

0: salah satu pertanyaan yang juga sekaligus menjadi pergumulan bagi kita, baik sebagai penginjil, hamba Tuhan, atau pendeta, atau gereja, ya, kita perlu bertanggung jawab untuk hal ini, ya. Beberapa orang seringkali berkata bahwa gereja tugasnya mendoakan, gereja tugasnya hanya di mimbar, tapi ternyata lebih daripada itu, gereja perlu hadir di tengah-tengah masyarakat. Para penginjil, para hamba Tuhan perlu hadir di tengah-tengah masyarakat supaya memberitakan berita keselamatan, juga menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sosial. Jadi gereja tidak hanya sebatas di mimbar, tapi gereja perlu menjadikan masyarakat, menjadikan kehidupan-kehidupan sosial itu sebagai mimbar-mimbar yang nyata, ya. Nabi Yeremia itu pernah diperintahkan Tuhan untuk mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota di mana bangsa Israel dibuang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan bangsa Israel juga. Artinya seorang hamba Tuhan, dia tidak hanya terbatas di dalam gereja, tapi dia perlu hadir di ruang-ruang publik, hadir di ruang-ruang masyarakat untuk mengedukasikan iman yang benar. Nah, di dalam teologi itu seringkali disebut dengan mandat budaya. Jadi orang Kristen tidak membatasi dirinya di dalam gereja, tapi dia harus masuk di ruang-ruang masyarakat supaya mengedukasi iman, supaya Injil yang dia gereja itu dihidupi juga di dalam masyarakat. Saya itu menggumulkan hari-hari ini, ya. Dan saya berharap kiranya Tuhan mau buat kebangunan rohani untuk Alor sekali lagi, supaya banyak orang mendengar Injil yang sejati, ya. Supaya apa, gereja-gereja, keluarga-keluarga Kristen ini dipulihkan, ya, generasi-generasi muda dipulihkan, pemerintah-pemerintah kita juga dipulihkan. Dengan cara apa? Menyebarkan kasih tentang Kristus. Memang hari-hari ini sukar, ya. Saya harus jujur bahwa banyak gereja diam ketika ada konflik, banyak gereja diam ketika ada kekerasan, banyak gereja diam ketika pemerintahnya salah jalan, ya, pemerintahnya mungkin tidak beres. Tapi sebenarnya hamba Tuhan perlu hadir di dalam ruang lingkup ini. Dulu waktu Raja Daud berdosa, jatuh dalam dosa, yang Tuhan utus itu hamba Tuhan Nabi Nathan yang datang. Nah, saya kira gereja juga perlu hidupi ini. Di dalam ruang-ruang pemerintah, ruang-ruang lingkup sosial, gereja perlu hadir. Hamba Tuhan, seorang penginjil, perlu hadir. Nah, dalam Mika pasal 6 ayat 8 dia bilang begini, hamba Tuhan itu mengajarkan agar umat Tuhan itu hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih setia, dan hidup dalam kerendahan hati. Jadi tugas seorang hamba Tuhan adalah dia terus mentransformasi keadaan-keadaan sekitarnya. Nah, John Stott, seorang penginjil, bilang begini, Injil sejati harus membawa transformasi pribadi sekaligus sosial. Jadi Injil itu tidak hanya berbicara pribadi, tapi sosial. Injil perlu ada di dalam. Billy Graham, seorang pengkhotbah terkenal dari Amerika, dia bilang begini, keluarga yang kuat itu lahir dari hati yang diubahkan oleh Kristus. Dampak semua terjadi kekerasan ini itu bisa terjadi disebabkan karena apa? Mungkin orang tua hatinya tidak diubah oleh Kristus, ya. Mungkin saja pemerintah-pemerintah kita hatinya belum diubah oleh Kristus. Makanya saudara perhatikan, ada kekacauan sampai berkepanjangan hari ini. Mungkin saja banyak yang belum hatinya diubah oleh Kristus. Jadi sekali lagi, gereja, penginjil, atau hamba Tuhan harus menjadi saksi Allah di tengah-tengah masyarakat. Begitu.
1: Oke. Nah, ini kita juga melihat, ya, tadi sudah seperti yang disampaikan bahwa gereja, penginjil, dan para tokoh-tokoh agama misalnya dapat hadir, ya, untuk bagaimana melihat konflik-konflik dan juga bisa membangun keluarga dengan kasih, begitu. Nah, ini gereja ketika membangun keluarga yang kasih atau melakukan hal-hal yang baik ini, bagaimana nih cara ketika ada konflik, bagaimana cara penginjil atau gereja itu hadir, Pak?
0: Oke. Ini penting juga, ya. Gereja perlu sekali lagi perlu hadir untuk menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah situasi-situasi yang, ya, mungkin kita bisa katakan konflik, ya. Salah satu hal yang perlu saya coba sampaikan di sini adalah gereja perlu lebih meningkatkan konseling.

0: Kristen, ya. Karena apa yang terjadi di luar seringkali disebabkan dari dalam rumah, dalam keluarga. Nah, ini penting sekali. Maka gereja perlu hadir di dalam keluarga untuk ada istilah, ada namanya pastoral counseling, ya, pendampingan secara rohani kepada keluarga-keluarga Kristen. Nah, ini dilakukan sejak anak-anak ini masih belum kembali lagi, ya. Bahwa memang gereja punya peran penting. Saudara, saya melihat bahwa di alur yang terjadi konflik ini justru paling banyak orang Kristen, dan ini paling menyedihkan sekali. Banyak orang Kristen ikut tawuran, jadi hal yang paling menyedihkan adalah alur itu gereja banyak mayoritas Kristen, tapi hal-hal semacam ini dipertontonkan oleh dunia bahwa seolah-olah gereja tidak punya fungsi. Saya tidak berbicara gereja salah, tapi gereja perlu ikut terlibat dalam hal ini. Gereja perlu tingkatkan pastoral counseling keluarga. Mungkin ada seminar-seminar edukasi tentang iman Kristen, adakan kelompok doa di dalam keluarga-keluarga Kristen. Gereja perlu sampaikan ini supaya mengurangi konflik, mengurangi kekerasan-kekerasan yang terjadi hari. Jadi ini penting sekali bagi gereja-gereja Tuhan masa kini untuk turut mendoakan dan turut menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam Galatia 6 ayat 2 firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Gereja dipanggil menjadi tempat pemulihan, bukan, sekali lagi, bukan tempat penghakiman. Kalau gereja sudah tidak peduli dengan orang-orang muda, yang terjadi adalah kacau. Gereja seolah-olah memikirkan bahwa mungkin pelayanan-pelayanan lain lebih penting, tapi hati-hati, orang muda itu penting di dalam pelayanan. Nah, kalau orang muda diabaikan, yang terjadi adalah kekerasan dan lain sebagainya. Dietrich Bonhoeffer dia bilang begini, dia menekankan bahwa komunitas Kristen harus menjadi ruang kasih dan pemulihan bagi mereka yang terluka. Jadi seringkali terjadi konflik, ya, sebenarnya banyak orang-orang yang terluka dan tidak bisa dipulihkan, belum mampu dipulihkan. Nah, jadi gereja sebagai komunitas yang adalah gambaran kerajaan Allah perlu menghadirkan rekonsiliasi atau perdamaian di dalam dunia ini. Begitu, Ibu?
1: Iya, siap. Oke, Pak. Apa nih pesan Bapak bagi para orang tua yang masih mendidik anak dengan kekerasan fisik maupun verbal, Pak?
0: Nah, ini penting juga nih. Ya, sebagai hamba Tuhan, saya juga mau sampaikan bahwa orang tua yang baik ya perlu mendidik anak-anaknya dengan baik. Karena Alkitab juga mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita, tetapi didikan itu harus didasarkan pada kasih Kristus. Kita tidak boleh mendidik anak-anak kita menurut standar kita, tapi didikan itu harus menurut standar Tuhan. Maka kalau hari ini saudara masih mendidik anak-anakmu bukan dengan standarnya Tuhan, atau kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita bukan dengan standarnya Tuhan, maka kita sebenarnya perlu bertobat, ya. Ini perlu bertobat karena kita tidak menjadi orang tua yang baik. Kita hanya akan menghasilkan generasi-generasi yang buruk. Kita hanya akan melahirkan generasi-generasi yang tidak cinta Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mendidik mereka dengan dasar kasih Tuhan. Ya, karena dengan didikan-didikan yang keras itu mungkin menghasilkan ketakutan, tapi bukan menghasilkan kasih, menghasilkan emosional yang berlebihan, tapi tidak menghasilkan kasih yang daripada Tuhan. Anak sebenarnya membutuhkan disiplin yang tegas, tapi bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan, tapi anak-anak justru membutuhkan disiplin yang didasarkan pada kasih Tuhan. Jadi sebenarnya gini, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya yang dapat mengubah hati anak-anak itu bukan kerasnya orang tua, bukan seberapa keras saudara mendidik anakmu, tetapi yang mengubahkan hati anak-anak adalah sebenarnya Injil, sebenarnya kasih Tuhan. Itu yang dapat mengubah. Jadi kalau orang tua masih mendidik anakmu dengan tidak didasarkan pada kasih Tuhan, teman-teman sedang memupuk hal-hal yang akan rusak terjadi di masa depan. Timothy Keller dia bilang begini, dia mengingatkan bahwa yang mengubah hati manusia adalah Injil, sehingga otoritas orang tua itu harus dijalankan dengan kasih, bukan dengan penindasan. Dan ini penting, ya. Seorang lagi, Charles Spurgeon, dia mengingatkan bahwa kekerasan dapat menghancurkan hati anak yang dipercaya. dipercayakan oleh Tuhan. Jadi harus membedakan antara disiplin penuh kasih dengan hukuman yang lahir dari kemarahan. Jadi pesan saya bagi orang-orang tua, mari kita mendidik anak kita dengan didikan yang lahir dari kasih, didikan yang lahir karena cinta kepada Kristus. Kalau kita mencintai Kristus, maka kita pasti cinta yang datang kepada Kristus itu kita terapkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan itu akan menghasilkan didikan-didikan yang datangnya dari kasih Kristus. Begitu Ibu.
1: Ya, sepakat ya Pak. Oke, ini untuk orang tua nih. Nah, berikutnya untuk masyarakat nih Pak, apa pesannya agar masyarakat dapat ikut mendukung terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan bagi perempuan dan anak?
0: Oke, baik Ibu, ini penting juga bagi kita ya. Hari-hari ini kita melihat, kita terus menyaksikan dengan mata kita kekerasan terjadi di mana-mana, baik kepada perempuan, kepada anak, terus terjadi di depan mata kita. Mungkin keluarga-keluarga kita juga mengalami hal yang sama, tapi sekali lagi bahwa kita tidak mendukung itu ya, kita tidak menormalisasikan adanya kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan. Maka cara yang paling ampuh untuk kita coba kerjakan adalah adanya kesatuan hati, adanya kerjasama antara gereja, lembaga sosial atau pemerintah, dan juga keamanan, ya pihak keamanan, supaya mencegah normalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga hal-hal yang bisa kita lakukan adalah kita lapor kepada pemerintah atau kepada pihak yang berwajib, kepolisian, keamanan, jika ada kekerasan. Bahkan sebelum ada kekerasan itu, misalnya ada indikasi-indikasi yang mau menjerumus kepada kekerasan fisik atau seksual, nah kita perlu antisipasi dengan melaporkan lebih awal sehingga tidak terjadi kekerasan fisik yang sudah parah baru kita mau lapor, tidak bisa. Kita perlu juga memberikan edukasi keluarga sehat atau memberikan ruang bagi orang-orang yang mungkin sudah mengalami kekerasan, untuk mereka juga berkreasi di dalam kehidupan mereka. Nah, ini penting bagi kita bahwa kita harus mendukung untuk terciptanya lingkungan keluarga yang aman bagi perempuan dan anak. Nah, saudara, hari-hari ini kita saksikan banyak hal-hal yang justru bertentangan, berlawanan dengan apa yang kita imani sebagai orang Kristen. Kita melihat kekerasan di mana-mana, ada kekerasan baik perempuan dan juga anak terjadi di mana-mana. Alkitab dalam Amsal 31 ayat 8-9 mengajarkan untuk membela hak orang-orang lemah dan orang-orang yang tertindas. Orang percaya atau orang Kristen dipanggil menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat. Nah, sayang sekali kalau masih ada keluarga-keluarga Kristen yang terjadi hal-hal ini, kekerasan terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak. Nah, ini sayang sekali. Kita perlu menciptakan kehidupan yang lebih baik menurut standar Tuhan. Desmond Tutu, dia bilang begini, diam terhadap ketidakadilan berarti membiarkan kejahatan terus-menerus berlangsung. Jadi ketidakadilan itu jangan didiamkan. Nah, ini gereja, pemerintah, dan keamanan tidak boleh mendiamkan ketidakadilan, karena itu sama saja kita membiarkan kejahatan terus terjadi, terus-menerus. Saya terus berbicara ini kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan tidak boleh diam terhadap ketidakadilan. Ini penting bagi kita. Begitu.
1: Oke, Pak, terakhir nih ya, kita berbicara terkait dengan membangun keluarga kasih tanpa kekerasan sejak dini dan sudah banyak dijelaskan. Terakhir Pak, apa harapannya bagi generasi muda agar mampu membangun keluarga yang penuh kasih di masa depan?
0: Oke, baik. Ini saya perlu tegaskan lagi bahwa saya hari ini menganggap bahwa alur itu Kanaan yang Tuhan kasih untuk saya. Jadi pergumulan saya masih seputar alur ya, pemuda-pemuda, keluarga Kristen, supaya menjadi keluarga yang penuh kasih dan masa depan. Nah, supaya terciptanya generasi muda dan keluarga yang penuh kasih, maka sebenarnya kita perlu kembali lagi untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dia bilang begini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini memberikan satu pengertian kepada kita bahwa keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang menjadi dasar lahirnya generasi yang sehat dan demokrasi. kita tidak bisa mengimpikan atau mendambakan generasi yang sehat, generasi yang baik di hari depan. Sedangkan keluarga kita ini tidak menjadi keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pusat keluarga kita. Nah, kalau kita lupa hal ini, maka kita jangan terlalu cepat-cepat memimpikan generasi emas misalnya ya. Hari-hari ini lagi-lagi booming generasi emas. Generasi emas itu akan lahir jika keluarga-keluarga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita kalau sekedaran dalam iman Kristen, maka kita perlu adanya pemahaman Alkitab yang benar tentang keluarga. Terus karakter Kristen itu mulai dibentuk sejak dini. Terus adanya komunikasi yang sehat sesama di dalam keluarga. Kita perlu lakukan ada satu prinsip, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia. Semua ini kalau kita kerjakan, maka kita tidak usah repot-repot lagi lah. Tuhan sudah siapkan generasi yang baik, generasi gereja, generasi di dalam masyarakat. Tuhan sudah siapkan yang baik bagi kita di hari depan. Maka harapannya generasi muda, harapan kita bersama adalah mari kita terus doakan, mari kita terus gumulkan supaya Tuhan bangkitkan generasi-generasi muda yang lebih baik daripada sekarang.
1: Itu pesannya ya untuk generasi muda ke depan nanti, untuk membangun keluarga yang penuh kasih di masa depan ya Pak.
0: Betul Ibu.
1: Okay. Mungkin masih ada lagi sebelum kita menutup Pak, ada pesan-pesannya untuk ini yang belum tersampaikan, silakan Pak sebelum kita menutup.
0: Okay. Sekali lagi Bu, ini pesan saya dan ini harapan saya ya, sekali lagi Tuhan bangkitkan. Saya selalu gumulkan Tuhan bangkitkan orang-orang muda yang mencintai Tuhan dan pelayanannya. Saya selalu gumulkan adanya kebangunan rohani secara besar-besaran di Alor hari-hari ini, supaya generasi-generasi muda ini dipanggil kembali oleh Tuhan, dikuatkan kembali oleh Tuhan, diteguhkan kembali oleh Tuhan. Dan salah satu yang harus berperan penting di dalam hal ini, sekali lagi saya harus dengan tegas katakan bahwa gereja punya peran penting dalam hal ini. Gereja tidak boleh diam, tapi gereja terus bergerak, bawa kasih, bawa damai itu turun di masyarakat. Gereja tidak hanya berbicara isu-isu sosial, tapi gereja perlu bicara keadilan, bicara damai di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebagai warga Alor, sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil yang terus menjadikan Alor sebagai tanah Kanaannya atau padang gurunnya, terus menggumulkan hal-hal ini. Jadi saya juga terus mengajak Bapak Mama, Bapak Saudara semua, hamba-hamba Tuhan, supaya kita menggumulkan alur yang makin hari makin lebih baik dan diberkati oleh Tuhan.
1: Okay,
0: begitu Ibu.
1: Iya, amin, amin. Okay, itu pesan terakhirnya ya Pak.
0: Siap.
1: Okay, siap. Okay, terima kasih Pak, sudah kita membahas terkait dengan membangun keluarga kasih tanpa kekerasan sejak dini. Dan di pagi hari ini juga sudah banyak dijelaskan pendengar, topik kita ini dibahas langsung dengan penginjil Pak Yorens O. STH yang sudah berbagi cerita. Semoga ini menjadi satu hal atau menjadi pembicaraan yang sangat luar biasa bagi kita di pagi hari ini dan dapat memberkati kita. So, saya Monica Lanmai dan ada operator juga Pak Willy, ada Kak Natalia di studio RRI Alor mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Alor pagi ini.
3: Alor pagi ini.
4: Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mitosalak Aristoteles Salmai SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih, selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya kita sudah di penghujung siaran dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pendengar, aktivitas Anda di pagi hari ini akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Tambua, dan akan berjumpa lagi dalam program Alor Sore di jam 2 nanti. So, selamat beraktivitas di pagi ini, dan ini juga sudah di jam 9. Tetap semangat ya beraktivitas. Semakin panas sepertinya suasana hati kita juga akan semakin panas ya dengan kerjaan kita yang berbeda-beda. So, tetap menjaga situasi pikiran dan juga emosi, dan tetap menjalankan aktivitas dengan baik di pagi hari ini. Dan saya Monica Lanmai pamit undur diri dari program Alor Pagi ini. Kita jumpa lagi di siaran selanjutnya. Selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Ada saya Intikima yang menemani Anda semuanya di pagi ini. Berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Atambua Siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Mendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Atambua. Mendengar di mana saja berada, perkembangan teknologi informatika, informasi maksud kami, dan komunikasi saat ini membawa perubahan besar begitu ya, dalam cara mempromosikan potensi daerah. Dan media sosial ini menjadi sarana yang cepat, yang mudah, yang paling efektif pastinya untuk bisa memperkenalkan berbagai potensi daerah, mulai dari pariwisata, kemudian ada juga budaya, kuliner, sampai produk UMKM kepada masyarakat luas begitu. Dan pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan produktif untuk mendukung pembangunan daerah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi dan upaya tersebut, saat ini di Studio Pro 1 RRI Atambua kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, Pak Vincent Dalum ST, yang sudah bersama kita. Selamat pagi, Pak Vincent.
1: Selamat pagi, Kepianti.
0: Iya, selamat datang di Studio Pro 1 RRI Atambua. Kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan ya teknologi informasi ya media sosial untuk promosi potensi daerah begitu ya.
1: Ya.
0: Dan kalau Pak Vincent sendiri melihat bagaimana perkembangan penggunaan media sosial saat ini di masyarakat?
1: Baik, yang pertama terima kasih sebelumnya atas undangan dari teman-teman ya. RRI. Kami boleh hadir di sini, boleh menggunakan RRI sebagai salah satu media untuk menyampaikan hal-hal penting terkait promosi menggunakan media sosial, promosi daerah menggunakan media sosial. Nah, terkait pertanyaan tadi, mengapa media sosial penting untuk promosi daerah? Hmm. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama karena memang saat ini lagi efisiensi anggaran, kita tidak punya anggaran untuk promosi melalui yang sering dilakukan pada waktu lalu, tapi sekarang kita lebih melakukan promosi melalui media sosial.
0: Iya.
1: Jangkauannya lebih luas dan biaya rendah. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, masyarakat itu sekarang mencari informasi wisata dan potensi daerah melalui media sosial. Mm-hmm. Ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada YouTube. Jadi bukan kayak dulu lagi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak dulu kan orang cari browser itu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang orang pakai medsos.
0: Media sosial, betul.
1: Kemudian yang ketiga, kita Kabupaten Belu itu punya keunikan yang belum banyak dikenal.
0: Hmm.
1: Ya, kita punya perbatasan,
0: iya.
1: Kita punya budaya perbatasan, kita punya tenun, kita punya alam, kita punya kuliner lokal. Hmm. Kemudian kemarin sendiri kita baru Pak Bupati baru membuka suatu kegiatan olahraga, Bupati Belu Cup tahun 2026 yang juga dihadiri oleh saudara-saudara kita dari Timor Leste.
0: Iya.
1: 32 tim berlaga sejak kemarin.
0: Hmm.
1: Mulai dari kemarin selama 1 bulan. Berikutnya, setelah Bupati Belu Cup 2026, nanti di bulan Juni, akhir Juni, itu digelar Festival Fulan Fehan. Ya, Festival Fulan Fehan, karena Pak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Willy Lai dan Pak Vicente Hornai Gonsalves, ini beliau berdua mempunyai perhatian kepada pariwisata khususnya.
0: Hmm. Hmm.
1: Saya kira itu, Katianti.
0: Baik, tadi disampaikan bahwa untuk Kabupaten Belu sendiri memiliki berbagai potensi
1: ya.
0: Yang bisa dikembangkan, dipromosikan melalui media sosial ya. Ada
1: ya.
0: Wisata religi, wisata budaya, begitu. Kemudian juga ada tenunnya, ada berbagai
1: kuliner lokal.
0: Ya, kuliner lokal ya. Nah, ini kalau dari Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri, kalau untuk promosinya yang potensi daerah apa saja yang paling banyak dipromosikan? Apakah memang semuanya merata dipromosikan begitu?
1: Kita promosikan semuanya.
0: Semuanya.
1: Ya. Kita promosikan semuanya. Kemudian kita saat ini Kominfo Belu, kita ini kan sebagai fasilitator narasi daerah,
0: iya.
1: Ya. Jadi kita memang bukan satu-satunya pelaku, tapi kita penggerak ekosistem.
0: Hmm.
1: Kita penggerak ekosistem, kita mendorong lahirnya kreator-kreator lokal, Belu, terutama generasi muda,
0: yeah.
1: Untuk membantu mempromosikan segala kelebihan-kelebihan Belu.
0: Hmm.
1: Ya. Tetapi kita juga mendorong mereka untuk mengembangkan mereka kreator konten muda ini mereka ketika membuat konten itu adalah konten-konten yang berkualitas, bukan konten-konten yang asal jadi kemudian diupload dan hanya goyang-goyang yang mohon maaf, kita lebih menargetkan untuk konten-konten yang sangat berkualitas sehingga dampaknya itu bisa meminimalisir konten-konten negatif di media sosial. Gitu.
0: Baik, bisa memberikan dampak yang positif begitu untuk masyarakat begitu. Betul. Kalau untuk UMKM sendiri bagaimana?
1: Kalau UMKM memang kita belum harus jujur kita akui ya. Untuk UMKM kita belum mengintervensi mereka, merangkul mereka dalam hal ini, tetapi kita masih lebih fokus kepada konten kreator muda. Konten kreator muda untuk mereka menjadi perpanjangan tangan kita. Mereka mempromosikan kita, segala hal-hal baik dari kita begitu.
0: Paling banyak mereka, apa yang mereka promosikan begitu?
1: Pariwisata
0: khususnya. Pariwisata.
1: Ya, ada Fulan Fehan, ada patung Bunda Maria di Gurita, rumah adat, dan masih banyak lagi.
0: Baik, kalau platformnya sendiri yang digunakan begitu untuk mempromosikan potensi daerah itu apa yang digunakan?
1: Memang kalau kita lihat di Belu khususnya. Itu yang paling digemari itu Facebook.
0: Facebook ya. Ya,
1: paling digemari itu Facebook. Kemudian ada TikTok, ada Instagram. Kalau YouTube minim ya, yang pakai YouTube tuh minim.
0: Gitu. Baik, selain menggunakan konten kreator begitu ya. Ya. Nah, ini bagaimana cara pemerintah daerah menarik perhatian masyarakat luar begitu melalui konten digital ini, melalui media sosial menarik masyarakat supaya ya mengetahui dan mereka bisa datang ke Kabupaten Belu untuk melihat berbagai potensi daerah yang ada di sini.
1: Ya, saya pikir memang itu saat ini karena keterbatasan anggaran itu kita fokus untuk menggunakan medsos. Kita fokus untuk menggunakan medsos, tetapi kontennya itu harus kita kurasi. Kita kurasi agar kontennya itu benar-benar berkualitas. Artinya tidak sangat bagus sekali tidak, tetapi dia minimal telah dikurasi, jadi poin yang ingin disampaikan itu dapat, ya. Dan saya kebetulan minggu lalu saya baru ada di Flores, saya cuti berada di Flores dan saya menemukan bahwa Flores saat ini mungkin karena pengaruh bagian besarnya adalah dari Labuan Bajo, wisatawan yang datang ke Flores itu terutama mereka tertarik ke Labuan Bajo, tapi kemudian mereka melipir lewat Labuan Bajo sampai ke Ende, Larantuka, Bajawa, dan mengunjungi destinasi-destinasi di sana. Dan kelebihan dari saudara-saudara kita di Flores itu adalah yang pertama mereka ramah, sangat ramah. Kemudian mereka itu kalau berkaitan dengan pariwisata mereka siap menerima wisatawan. Ya, destinasi-destinasi mereka di, wah ini saya sudah masuk ke pariwisata ini, tapi tidak apa-apa ya, karena ini saya sering

0: mengunjungi itu kampung adat, itu kita harus berjalan kaki sepanjang 2-3 jam tergantung fisik pengunjung tersebut. Kalau 2 jam itu berarti fisiknya bagus, cepat dia untuk sampai ke kampung adat itu. Tapi kalau 3 jam itu mungkin orang-orang yang sudah berumur, ya, fisiknya kurang bagus, karena begitu dia mendaki harus istirahat, mendaki istirahat, capek istirahat, itu bisa bisa 3 jam baru sampai. Dan sebenarnya rumah adat ini sama dengan kita punya di Belu, sama, cuman di situ mereka mereka bikin menarik, sederhana saja tetapi menarik. Yang pertama, mereka menjaga kebersihan. Yang kedua, mereka layani tamu secara baik, wisatawan secara baik. Kulinernya apa coba? Kulinernya malam itu cuma dikasih nasi putih, telur telur rebus, telur rebus sama emping, sama emping dan mungkin sedikit kuah. Jadi itu kan makanan sederhana itu.
1: Yeah.
0: Ya. Kemudian pagi kita sarapannya nasi goreng, telur dadar, sama emping. Artinya makanannya tidak mahal-mahal amat, ya. Makanan lokal,
1: makanan
0: yang sederhana.
1: Sederhana, iya.
0: Makanan sederhana. Dan kita membayar biayanya per orang itu 375.000 rupiah. Bayangkan berapa besar penghasilan yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita yang mengelola destinasi tersebut. Dan karena kita tahu bahwa pariwisata memainkan multiplier effect, ya. Jadi bukan saja kita keluarkan uang di situ, kita keluarkan di penginapan, kita keluarkan di makan minum dan lain-lain dan sebagainya. Saya kira itu yang harus kita tiru, kita amati, kita tiru, kita modifikasi dan kita terapkan di sini. Itu.
1: Iya. Baik, dan tentunya ini masyarakat bisa tahu bahwa ada satu tempat di Nusa Tenggara Timur yang sangat indah, sangat menarik, itu pasti mereka mengetahuinya melalui media sosial seperti
0: ya,
1: itu.
0: Betul.
1: Nah, kalau saat ini Pak Vincent sendiri melihat bagaimana nih peran media sosial untuk meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Belu? Apakah memang media sosial ini sangat berpengaruh begitu?
0: Sangat berpengaruh. Media sosial saat ini sangat-sangat berpengaruh. Karena sekarang semua traveler atau wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, itu mereka cari destinasi itu bukan mana-mana, mereka masuk melalui medsos. Baik itu Instagram, kalau mereka cari sebagian besar mereka melalui Instagram dan TikTok. Ya. Tinggal mereka ketik saja tujuan, destinasi tujuan. Nanti kan di situ akan ditampilkan konten kreator yang sudah pernah ke sana, mereka membuat video. Jadi kita bisa lihat, "Woi, keren ini tempatnya." Walaupun nanti kadang-kadang kalau kita ke sana kita ternyata, "Oh, ternyata begini ya." Begitu.
1: Baik. Nah, tadi disampaikan juga kalau untuk UMKM memang ini belum secara istilahnya, kalau dibandingkan dengan pariwisata, mereka belum betul-betul dipromosikan begitu.
0: Ya.
1: Nah, ini bagaimana dari Dinas Komunikasi dan Informatika sendiri untuk UMKM lokal yang ada di Kabupaten Belu ini, bagaimana mempromosikan mereka?
0: Ya. Memang saat ini kami dari Dinas Kominfo itu lagi mengumpulkan teman-teman kreator, teman kreator muda. Jadi kita tidak membatasi. Kalau UMKM berminat, mari kita bergabung, kita belajar bersama. Kami juga di Dinas Kominfo tidak artinya sudah pakar dalam menjadi konten kreator, tidak. Kita hanya orang-orang yang punya kepedulian dan ya terkait TUSI. Kemudian kita bagaimana kita mendorong saudara-saudara kita, anak-anak muda, untuk menjadikan konten kreator, bisa mendapatkan penghasilan sebagai konten kreator, itu puji Tuhan. Jadi kami senang kalau anak-anak muda bergabung bersama kami, kemudian mereka menjadi konten kreator yang hebat, bisa mendapatkan penghasilan, itu kan kita senang gitu ya.
1: Baik, berarti ada pelatihan literasi begitu ya, literasi digital untuk masyarakat supaya mereka bisa memanfaatkan media sosial secara produktif. Betul. Produktif begitu, khususnya untuk pelaku pariwisata ataupun UMKM yang ada di Kabupaten Belu ini.
0: Ya, betul. Dan ya, mungkin melalui media ini, RRI ini, saya mengundang anak-anak muda yang memang memiliki passion, senang untuk menjadi konten kreator, mari bergabung bersama di Dinas Kominfo. Kita belajar bersama. Jadi kami bukan hebat sekali, tapi mari kita sharing bersama sehingga konten yang kita hasilkan itu benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau memang kita tidak bisa membantu orang, memberi orang uang, kita memberi orang pengetahuan seperti
1: baik.
0: Itu ya.
1: Nah, ini

0: bagaimana cara mengajak nih, mengajak anak-anak muda sekarang begitu ya, supaya mereka bisa ikut mempromosikan potensi daerah.
1: Ya, ini memang anak muda yang mereka awalnya tertarik, tapi kemudian konsistensinya itu tidak ada. Dia tidak punya konsistensi. Awalnya saja dia semangat, kemudian dia lupa bahwa untuk menjadi sukses itu ada yang namanya proses. Ya, proses ini harus dilalui. Dan proses ini berisi kegagalan, kegagalan, kegagalan. Harus bisa bangun. Kalau begitu gagal satu kali dan tidak mau bangun untuk mencoba lagi, selesai. Tidak bisa menuju yang namanya sukses gitu.
0: Baik. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Pak Vincent untuk mempromosikan potensi daerah nih melalui media sosial, apakah saat ini memang banyak sekali tantangan yang dihadapi begitu?
1: Ya, kalau tantangan utama tuh saya merasa bahwa mindset ya, mindset anak-anak muda kita.
0: Iya.
1: Tidak banyak anak muda yang benar-benar punya mindset petarung, pantang menyerah. Ya, tadi saya bilang bahwa jalan menuju kesuksesan itu ada yang namanya proses itu. Kalau kita analogikan kita mendaki satu bukit atau gunung, ya, itu kita harus dari bawah, kita mendaki pelan-pelan-pelan baru sampai di puncak berhasil. Kebanyakan anak-anak muda melihat orang sudah di puncak, ya. Mereka tidak melihat orang yang sukses yang sudah di puncak ini, itu orang itu dia berjalan dari bawah.
0: Iya.
1: Dia jatuh, dia bangun, dia jalan lagi. Jatuh, bangun, dia jalan lagi. Ya. Nah, itu yang harus dipunyai oleh anak-anak muda, mental petarung, pantang menyerah. Gagal itu bukan kegagalan sebenarnya. Itu adalah kesuksesan yang tertunda, ya. Ini kalau mau ngomong sepertinya kata-kata bijak, tapi memang seperti itu. Jadi kita harus ngomong, ya. Mental anak muda beli itu harus jadi mental petarung, mental pantang menyerah. Itu baru bisa jadi sukses. Baik. Tapi kalau gagal satu kali langsung menyerah
0: ya.
1: Selesai.
0: Putus asa, ya, selesai. Ya.
1: Satu lagi adalah bahwa kenapa orang sukses itu sedikit, ya? Karena itu tadi mental itu. Kalau semua orang yang mentalnya petarung, di Belu tidak ada orang yang sin lagi. Sudah ada orang sukses, sudah sukses semua. Karena mentalnya mental pantang menyerah semua. Itu berarti mereka sudah sukses semua. Sudah berhasil semua mencapai puncak. Sudah sukses. Dan kita berbicara kemiskinan ekstrim, pemerintah tidak perlu repot lagi. Karena semua orang sudah sukses.
0: Iya.
1: Tidak ada miskin lagi. Nah, ini proses ini yang tidak mau dilalui oleh saudara-saudara kita. Nah, kebanyakan, pada umumnya.
0: Dan bagaimana caranya untuk menciptakan mental-mental petarung
1: ya,
0: ini, Pak Vincent?
1: Itu yang berat, itu yang berat.
0: Iya.
1: Maka itu mari kita bekerja bersama, bergandengan tangan untuk menciptakan mental-mental petarung ini, mental pantang menyerah.
0: Baik. Nah, ini berbagai upaya dilakukan ya untuk mempromosikan potensi daerah yang ada di Kabupaten Belu dan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Belu. Nah, ini bagaimana juga untuk mencegah begitu penyebaran hoax ataupun informasi negatif yang muncul begitu yang bisa merusak citra daerah yang memang sudah maksudnya sudah dibangun begitu dengan melalui berbagai promosi menciptakan sesuatu yang baik kemudian mah ada hoax yang ada. Nah, ini bagaimana untuk menangkal hoax yang ada di masyarakat yang bisa merusak citra daerah begitu. Ya,
1: terima kasih, ini menarik. Ini perlu bicara tentang hoax, hate speech, ujaran kebencian. Ini menarik. Kenapa? Karena ternyata di Belu itu sangat banyak. Sangat banyak hoax, sangat banyak hate speech, terutama melalui Facebook.
0: Iya.
1: Ya, terutama melalui Facebook. Dan melalui media ini saya mengajak saudara-saudara kita, khususnya yang pemain hoax, pemain hate speech, tolonglah. Berhenti sudah. Mari kita membangun Belu bersama-sama.
0: Iya.
1: Kita membangun Belu bersama-sama, menciptakan hal-hal positif di dunia maya, ya. Bagaimana kita meliterasi saudara-saudara kita untuk menjadi ya pembawa damai, pembawa damai di dunia maya, di dunia digital, sehingga mari kita lebih banyak memotivasi saudara-saudara kita menjadi orang sukses daripada kita membuat hoax, menyebarkan ujaran kebencian. Itu tidak ada gunanya apa-apa. Dan percayalah bahwa apa yang kau tanam itu akan kau tuai. itu tidak ada cerita, hukumnya memang seperti begitu. Kita menanam padi, kita akan menuai ketika saatnya tiba, dan itu waktunya pasti akan datang. Seperti itu.
0: Baik. Ya. Jadi media sosial itu harus di apa namanya digunakan untuk sesuatu yang
1: positif,
0: positif ya, bermanfaat untuk masyarakat. Paling tidak untuk diri kita sendiri begitu ya.
1: Ya.
0: Baik. Nah ini juga mempromosikan potensi daerah, tentu kita harus membuat sesuatu yang semenarik mungkin begitu.
1: Betul.
0: Pak Vincent, nah ini bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan kualitas konten supaya lebih menarik, lebih kreatif, dan kalau seperti itu tentu akan lebih membuat orang untuk berminat begitu untuk datang ke Kabupaten Belu untuk menikmati potensi daerah, potensi-potensi daerah yang ada saat ini.
1: Betul, itu salah satu cara yang saat ini dilakukan itu adalah Kementerian Komunikasi dan Digital RI itu kan ada mereka punya pusat pelatihan,
0: pendidikan
1: dan pelatihan. Nah, saudara-saudara kita yang berminat untuk mengikuti kursus itu rata-rata kursus online, boleh mendaftarkan di sana. Itu ada berbagai macam pelatihan, pelatihan konten kreator, pelatihan macam-macam yang sangat positif untuk orang yang mengikutinya. Jadi nanti buka websitenya Komdigi, masuk, kemudian daftar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Karena kalau kita di kabupaten, kita keterbatasan anggaran, kita tidak bisa melakukan pelatihan itu. Termasuk kami juga mendaftar untuk berlatih di sana, belajar di sana. Begitu.
0: Baik, kemudian nanti setelah berlatih ditransfer lagi kah?
1: Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Ketika kita sudah berlatih mendapatkan ilmu, ilmu yang kita dapat itu kita share kembali kepada saudara-saudara kita. Begitu.
0: Baik, baik. Kalau dari Dinas Kominfo sendiri, apakah ada program khusus begitu Pak Vincent untuk mendukung digitalisasi promosi desa wisata ataupun produk lokal yang ada di Kabupaten Belu?
1: Kita ada beberapa kegiatan, memang desa digital, karena keterbatasan anggaran tidak ada anggaran khusus, tetapi kami dengan segala keterbatasan yang ada, tetap berusaha untuk mensosialisasikan tentang desa digital, kemudian apa tadi intinya hal-hal yang perlu kami lakukan tanpa intervensi anggaran itu kami tetap kerjakan, tentunya melalui media, ya, tidak baik secara fisik.
0: Baik, selain itu apakah ada juga nih istilahnya apa dukungan begitu untuk pelaku usaha lokal yang belum mungkin mereka belum memahami apa namanya cara memasarkan produk mereka secara digital begitu?
1: Betul, itu yang tadi saya sampaikan bahwa mari jika saudara-saudara kita pelaku UMKM khususnya dan juga anak-anak muda yang menjadi content creator, mari bergabung bersama kami di Dinas Kominfo, kita belajar bersama, kita sharing bersama bagaimana tips-tips, kiat-kiat untuk menghasilkan konten yang baik, promosikan produk-produk kita secara baik.
0: Ya. Baik, berarti nanti ada apakah ada pelatihan ataupun pendampingan khusus begitu untuk mereka, untuk masyarakat dan UMKM di Kabupaten Belu begitu?
1: Ya, datang saja ke kantor atau boleh melalui saluran telepon, WA, ya, kita diskusikan, kita diskusikan apa yang harus dilakukan. Contoh, saya pelaku UKM, saya gelap terkait ini media sosial. Bisa tolong jelaskan kepada saya? Silakan. Di ini saja disampaikan, nanti kita bantu. Oh, tahapannya harus begini-begini dulu. A, B, C dan seterusnya. Gitu.
0: Baik. Kalau untuk inovasi digital mungkin kedepannya yang sedang disiapkan saat ini oleh Dinas Kominfo?
1: Saya kira inovasi digital yang sekarang lagi kami fokuskan yaitu, kemudian yang kedua kami lagi mendata fasilitas-fasilitas umum, contoh kayak puskesmas, sekolah, kantor desa, kantor camat yang tidak mendapat akses internet, kita lagi mendata untuk kita updating data ini, kita kirimkan kepada ke Kementerian Komdigi untuk mereka bisa diintervensi, bisa mendapatkan internet gratis itu melalui Bakti.
0: Baik, kalau inovasi digital khusus untuk promosi potensi daerah nih, Pak Vincent?
1: Kalau yang khusus itu tadi, kita mengundang sebanyak-banyaknya orang yang berminat untuk menjadi content creator, dan juga tadi kalau pelaku UKM juga berminat, mari kita kita bergabung bersama di Dinas Kominfo. Mm-hmm. Kita siapkan teman-teman yang khusus untuk membantu begitu. Mm-hmm. Membantu menjelaskan kepada mereka bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat suatu konten yang baik.
0: Mm-hmm. Berarti siapa saja boleh begitu, boleh. Ya? Kapan saja atau memang ada waktu-waktu khusus untuk mereka begitu, Pak Vincent?
1: Bisa melalui ini, bisa melalui nomor HP juga, WhatsApp.
0: Khusus mungkin bisa disampaikan untuk masyarakat begitu.
1: Nomornya?
0: Iya.
1: Bisa kontak ke saya.
0: Langsung ke
1: 085, nomor saya 085-239-285-620.
0: Baik.
1: Nomor saya tidak pernah berubah dari dulu, satu nomor.
0: Baik, ya. Atau bisa langsung datang ke kantor dinas. Iya. Komunikasi Informatika Kabupaten Belu begitu. Betul. Ya, untuk mendapatkan informasi ya, cara mempromosikan begitu ya, memasarkan produk UMKM atau produk lokal yang ada di Kabupaten Belu begitu ya.
1: Ya.
0: Baik. Nah, Pak Vincent, bagaimana harapan dari Dinas Kominfo terhadap masyarakat dalam penggunaan media sosial?
1: Ya, harapan kami, mari bersama-sama kita membangun Belu ini melalui di dalam dunia digital melalui pembuatan konten-konten positif, ya. Pembuatan konten-konten positif yang bermanfaat bagi sesama kita.
0: Ya.
1: Jangan penuhi dunia digital Belu dengan hal-hal negatif, contoh hoax, hate speech, ujaran kebencian. Tolong jangan, tolong jangan. Mari sebaiknya perbanyak hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi sesama. Dengan sendirinya kita yang membuat hal-hal yang baik akan mendapatkan balasan. Terima kasih.
0: Baik, baik. Kalau untuk pelaku usaha juga pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Belu?
1: Ya, itu sama. Boleh, boleh kalau memang butuh bantuan atau kurang paham untuk pembuatan konten, mari datang ke Dinas Kominfo, kita belajar bersama untuk membuat konten yang baik.
0: Baik, baik Pak Vincent, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat supaya mereka lebih aktif begitu ya? Mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Belu secara positif di media sosial.
1: Ya, saya tahu bahwa saat ini semua orang, baik orang dewasa maupun anak-anak juga, bahkan semua memegang handphone ya, menggunakan handphone. Jadi mari gunakan itu handphone secara bijak, ya, dan mari belajar terus setiap hari. Jangan menggunakan handphone untuk hal-hal yang tidak baik, tetapi mari gunakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Belajar meningkatkan kapasitas kita, kapasitas diri kita masing-masing, sehingga semakin hari diri kita yang hari ini jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Begitu.
0: Baik, kalau harapan pemerintah sendiri untuk masyarakat untuk mendukung promosi daerah melalui media sosial seperti apa?
1: Harapannya adalah mari bersama kita promosikan daerah kita, itu khususnya pariwisata, destinasi-destinasi kita, hal-hal baik dari Belu kita promosikan sehingga bisa menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara sebanyak-banyaknya ke Belu.
0: Baik. Baik Pak Vincent, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah memberikan berbagai informasi untuk masyarakat Kabupaten Belu. Semoga ini bisa dipahami begitu ya, untuk masyarakat menggunakan media sosial secara bijaksana untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, untuk bisa bisa mengembangkan ya, mempromosikan potensi daerah yang ada di Kabupaten Belu, karena memang Kabupaten Belu ini punya banyak sekali potensi-potensi yang banyak begitu ya, sudah disampaikan oleh Pak Vincent, yang tentu saja ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat begitu ya, kalau dipromosikan dengan baik, kemudian banyak yang berminat dan datang ke Kabupaten Belu, tentu ini bisa menambah kesejahteraan masyarakat juga.
1: Betul
0: daerah
1: sekali.
0: Begitu ya Pak Vincent.
1: Betul sekali.
0: Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Atambua, terus berinovasi begitu ya.
1: Ya.
0: Pak Vincent, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih Kak Yanti, selamat pagi buat Kak Yanti dan juga semua pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikian tadi kita sudah berbincang tentang pemanfaatan media sosial untuk promosi potensi daerah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu, Pak Vincent Dalung ST. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: akan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

saya Dion Dede Putra, pemimpin redaksi harian Poskupang, pengkenalan dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dan mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, kami masih setia menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Teruslah bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, regulasi tata kelola kecerdasan buatan atau AI ditekankan harus bisa mengikat terhadap nilai dan etika pemanfaatannya. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Wamenkomdigi Nezar mengatakan dalam pemanfaatan AI, tantangan terbesarnya bukan lagi pada perkembangan teknologinya, namun ia mengatakan tantangan terbesarnya saat ini yaitu implementasi nilai dan etika yang terkandung di dalamnya. Ia mengatakan bahwa etika dalam pemanfaatan AI tidak memiliki kekuatan interaktif, sehingga hal ini dikatakannya harus bisa didorong dengan regulasi yang kuat, dengan sanksi dan juga hukuman. Ia mengatakan bahwa tidak semua perusahaan menganggap etika sebagai faktor penting yang harus dimitigasi. Akan tetapi, Wamenkomdigi menilai ada sejumlah perusahaan yang mereka mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap nilai dan etika dalam pemanfaatan AI. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan teknologi yang merekrut lulusan humaniora dan filsafat. Hal ini dijelaskannya untuk membantu mengevaluasi produk yang bersentuhan langsung dengan manusia yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
3: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
2: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
3: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
2: Oh, macam tu ke Kak Leha?
3: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
2: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
3: Hah? Sewa?

Pendengar Pro 1 di mana saja berada, masih ada satu informasi lagi untuk Anda sebelum kita ikuti dinamika olahraga di pukul 12 nanti. Kementerian Kebudayaan mencatat bahwa Indonesia memiliki 516 museum yang tersebar di berbagai daerah hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, ada 373 museum atau 72,3% sudah terregistrasi dalam nomor pendaftaran nasional museum. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan penguatan museum ini menjadi bagian penting dalam arah kebijakan kebudayaan nasional 2026. Selain registrasi, pemerintah juga mendorong standarisasi, peningkatan kapasitas konservasi, tata kelola koleksi, sampai digitalisasi museum Indonesia. Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan reinventarisasi dan registrasi ulang koleksi museum, termasuk di Museum Nasional Indonesia yang memiliki sekitar 194.000 item koleksi. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah penelitian asal-usul koleksi serta pemanfaatan koleksi secara lebih inovatif di masa mendatang.

0: CT Matupang. Karena itu ya salah satu langkah supaya kita bukan hanya
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya, karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan. Tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Bobotoh.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atori.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Setiap tanggal 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya, bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
2: Lima Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tip-tip usaha atau gimana atau semacam support motivasi untuk teman-teman atau bagaimana?

0: Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja berada dalam setiap penyelenggaraan Piala Dunia, ya, bukan hanya pertandingan sepak bola yang menjadi perhatian dunia. Ada maskot dan lagu resmi juga selalu dinanti biasanya, ya, karena ini menjadi simbol semangat budaya dan identitas turnamen. Dan mengapa maskot Piala Dunia itu selalu menarik, ya? Maskot merupakan karakter resmi yang mewakili suasana Piala Dunia dan biasanya dibuat lucu, unik, mudah diingat, dan dekat dengan budaya negara tuan rumah. Dan maskot sering digunakan untuk promosi turnamen, untuk hiburan anak-anak, merchandise begitu, ya, untuk kampanye media sosial sampai acara pembukaan. Karena Piala Dunia 2026 ini digelar di 3 negara yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak penggemar memperkirakan maskotnya akan menggabungkan unsur budaya dari ketiga negara tersebut. Dan ada fakta unik maskot Piala Dunia dari masa ke masa, yaitu maskot pertama Piala Dunia, ya, tahun 1966 di Inggris bernama World Cup Willy, yaitu seekor singa dengan kostum bendera Inggris. Karakter ini sangat populer dan membuka tradisi maskot sampai sekarang. Kemudian ada maskot Qatar 2020 yang sangat unik begitu, ya. Bentuknya ini kain sorban, ya, dan kain sorban terbang khas budaya Arab. Dan maskot ini viral karena desainnya dianggap unik dan berbeda dari maskot-maskot sebelumnya. Nah, selain maskot, pendengar, lagu resmi Piala Dunia juga sangat dinanti karena sering menjadi soundtrack global yang diputar di stadion, televisi, radio, sampai di media sosial. Dan lagu resmi Piala Dunia sendiri memiliki ciri harus energik begitu, ya, lagunya mudah diingat, kemudian penuh semangat persatuan, dan tentu saja menggabungkan unsur musik internasional. Dan ada lagu-lagu Piala Dunia yang pernah mendunia seperti lagu Waka Waka, ya, yang dipopulerkan oleh Shakira. Nah, ini menjadi salah satu lagu Piala Dunia yang paling terkenal sepanjang sejarah. Dan lagu ini masih sering diputar sampai sekarang, apalagi saat musim sepak bola tiba seperti saat ini. Kemudian ada We Are One, dibawakan oleh Jennifer Lopez, Pitbull, dan Claudia Leite. Selain itu juga ada lagu Dreamers dari Jungkook, ya, sukses menarik perhatian generasi muda dan penggemar K-pop di seluruh dunia. Dan karena digelar di Amerika Utara, banyak penggemar memprediksi lagu resmi itu akan bernuansa pop, latin, dan hip hop, dan kemungkinan juga akan melibatkan artis internasional terkenal. Maskotnya sendiri ini bisa terinspirasi dari hewan khas Amerika Utara dan budaya modern digital. Bahkan ada kemungkinan lagu resmi itu dibuat dalam beberapa bahasa sekaligus supaya bisa mewakili keragaman dunia.
0: Anda sedang mengikuti Trivia Pildun RRI. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Selamat siang, salam olahraga Bung Flavi.
2: Salam olahraga
1: Jaya, kita ketemu lagi di bicara tentang Piala Dunia atau menjelang Piala Dunia 2026. Dan di talk kita hari ini, kita bincang tentang era tanpa pemain bintang. Memang masih ada pemain bintang yang berkiprah, punya kesempatan terakhir bermain saat ini, tapi kemudian akan terus bergulir dan akan ada bintang-bintang baru yang bertaburan. Dan saat ini memang ada beberapa nama besar yang mulai menunjukkan performanya di klub-klub, baik itu di klub di Eropa maupun di Asia, yang negaranya kemudian masuk juga dalam kontestasi Piala Dunia. Kita tahu Piala Dunia 2026 ini akan digelar di 3 negara yang berbeda, ya Bung Flavia. Karena itu di edisi hari ini kami hadirkan mantan striker Persab Belu yang juga pecinta bola dan pengamat bola, saat ini juga coach bola kaki, Flavianus Manek, Flavianus Fahik SIP. Ya, kita gelarnya kita simpan dulu karena bicara bola. Bung, selamat siang. Salam sehat.
2: Salam sehat.
1: Ya, kalau kita lihat ya Piala Dunia ini ada era baru ya, 2026 era baru di mana tanpa pemain bintang yang menjadi begitu diidolakan, bukan tanpa, tapi masih akan menjadi era terakhir begitu pemain mereka, kiprah mereka di Piala Dunia. Nah, kemudian selama 2 dekade terakhir di panggung Piala Dunia, FIFA selalu didominasi oleh nama-nama besar. Kita tahulah, saya tidak perlu sebut, atau mau sebut?
2: Tidak usah.
1: Ya, tidak usah. Kata pemain tidak usah. Begitu. Ya, tapi kita masuk di 2026. Ini generasi-generasi emas mulai meredup. Kenapa? Ya maksanya mereka. Bukan meredup karena prestasinya mereka, tapi mereka harus mengakhiri dulu. Karena masa mereka sesuai dengan regulasi, usia mereka tidak memungkinkan lagi untuk berkiprah, atau bahkan menjadi terakhir mereka berkiprah di Piala Dunia 2026. Dan mereka ini selalu jadi pusat perhatian, Bung Flavi. Ini yang menarik. Nah, sebaliknya sepak bola modern saat ini bergerak ke arah yang lebih kolektivitas, lebih intens, dengan sistem permainan yang kita lihat makin berkembang begitu. Nah, banyak tim nasional justru tunjukkan kekuatan tanpa ketergantungan pada satu pemain tunggal atau satu pemain bintang lah, begitu yang kita lihat. Nah, karena ini saya kira era tanpa pemain bintang akan terjadi. Banyak pemain-pemain bintang yang akan muncul. Nah, mungkin dari pengamatan Bung Flavi begitu ya, sejauh ini pemain-pemain bintang yang Bung Flavi lihat masih akan berkiprah di 2026, siapa saja itu dari perspektifnya atau pandangan Bung Flavi begitu?
2: Baik, selamat siang para pendengar RRI Atambua yang saya kasih dan saya cintai. Terima kasih Bung Penyiar. Hari ini kita sedikit berbicara terkait sepak bola era baru tanpa pemain bintang.
1: Iya.
2: Dulu memang sepak bola itu identik dengan yang namanya pemain bintang atau pemain-pemain bernama yang sudah tenar. Namun justru di era sekarang, era baru ini, klub-klub atau tim-tim yang sukses lebih mengandalkan kerja sama tim, disiplin posisi, kerja kolektif, tanpa harus mengandalkan 1-2 bintang yang bisa bergerak di lapangan.
1: Iya.
2: Jadi permainan taktis di sini yang dibutuhkan untuk era sekarang. Nah, oleh karena itu pelatih-pelatih di era modern ini lebih fokus kepada pressing, permainan kolektif, dan disiplin posisi. Ini yang diterapkan oleh pelatih-pelatih di zaman era baru ini. Nah, di sini bukan berarti pemain bintang tidak dibutuhkan, tidak. Pemain bintang tetap dibutuhkan. Intinya bahwa seorang pemain bintang ketika bermain di tim, dia tidak boleh ego.
1: Ya.
2: dia harus bisa bekerja untuk tim dan bisa masuk dalam sistem tim.
1: Berarti benar dong Bung Flavi, kita tidak lagi masuk di era dominasi pemain bintang.
2: Siap. Bukan berarti kita dalam permainan tim kita mengharapkan seorang pemain bintang, tetapi yang diharapkan di tim itu adalah bahwa semua pemain itu bisa bergerak, bertahan-bertahan bersama, menyerang-menyerang bersama. Saya pernah ingat pelatih saya dulu, Muhammad Al-Hadad, mengatakan bahwa sebuah penyerangan yang baik itu adalah dimulai dari pertahanan. Jadi kita mengolah bola itu dari pertahanan, baru pelan-pelan menusuk masuk sampai ke pertahanan lawan. Dan di situ yang berpeluang untuk mencetak gol itu bukan saja seorang bintang, tetapi semua yang ada kesempatan bisa melakukan gol.
1: Berarti pengaruh dari perkembangan taktik modern terhadap menurunnya ketergantungan pada individu itu benar adanya ya. Karena tadi dibangun itu ya semua, semua harus disiplin posisi, kemudian bagaimana strategi yang diharapkan untuk mereka defend yang betul-betul defend, menyerang yang betul-betul menyerang, itu ada.
2: Ya, betul. Itu memang untuk era baru ini permainannya sudah sangat berubah jauh dari permainan dulu.
1: Iya.
2: Permainan taktis yang diterapkan di sekarang ini, perguliran bolanya harus cepat, cara mengantisipasinya harus cepat. Ketika kehilangan bola, semua rame-rame mencari. Ketika menyerang, semua rame-rame menyerang. Sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk orang bisa serang balik.
1: Baik. Kalau kita lihat, setelah era mereka yang pemain bintang ya, Messi, Ronaldo, kemudian mereka-mereka yang punya nama besar seperti itu berakhir, apakah dunia sepak bola mohon maaf akan kekurangan figur gitu?
2: Nah, baik, itu kalau di zaman Messi, Ronaldo semuanya ini berakhir, saya rasa tidak benar kalau semua pemain nama-nama besar kehilangan figur, tidak ada. Jadi intinya bahwa pemain bintang itu akan bermunculan terus, akan bermunculan terus. Tetapi yang membedakan itu bahwa di dalam permainan tim semua tidak ketergantungan kepada bintang. Nama bintang itu tetap kita butuh. Karena suatu tim ketika memiliki seorang pemain bintang, tim lawan itu akan hitung-hitung ketika bertanding. Jadi intinya bahwa di dalam permainan tidak boleh kita ketergantungan terhadap seorang bintang.
1: Ya.
2: Semua tim harus bisa
1: pemerataan. Tidak boleh bergantung pada pemain bintang, tetapi kalau ada pemain bintang pun menjadi beban psikologi. Iya kan?
2: Ya, itu
1: sekalipun banyak bertempuran pemain bintang, tetapi kalau permainan tidak bagus akan jadi beban psikologi. Bahkan sebelum pertandingan dimulai itu sudah mulai terjadi. Nah, kalau prediksi Bung Flavi, kira-kira kalau pemain-pemain muda, pemain-pemain baru yang kemudian akan jadi bintang di Piala Dunia 2026 siapa saja?
2: Kalau saya dalam pengamatan saya sebagai mantan pemain, saya bukan pengamat ya.
1: Yeah.
2: Jadi yang sering saya nonton mungkin Lamine Yamal.
1: Yeah.
2: Itu bisa akan bersinar ke depannya. Lalu Mbappe.
1: Yeah.
2: Ada salah satu pemain Argentina yang masih muda, saya lupa namanya. Itu juga bagus. Lalu Haaland.
1: Oh, England ya. Oke, okay. Baik. Memang betul, ada potensi yang terbaca, pendengar dan pemirsa, persis seperti yang disebutkan di 2026 ini yang bisa bersinar atau yang akan bersinar dari sekian banyak statistik yang kita lihat itu betul. Yamal ini kandidat breakout terbesar di 2026. Kemudian ada juga Endrick, striker masa depannya Brazil. Kemudian ada juga Musiala, jangan lupa Musiala ini salah satu motor kuat dari Jerman ini yang saat ini memang ya nama-nama ini yang digadang-gadang akan menjadi bintang. Ya jangan lupa Mbappe tadi disebutkan karena dia masih bisa, dia masih bermain gitu, dia masih aktif. Dan kemudian juga ada nama-nama lain yang mungkin dari usia mereka yang saat ini ada 22 tahun sampai 26 tahun itu kemudian akan bersinar bukan saja di 2026 ini, pasca Piala Dunia juga mereka akan terus bersinar. Nah, kalau kita lihat dengan bertambahnya jumlah peserta di Piala Dunia FIFA 2026, 48 tim.
2: 48.
1: Ini satu game yang mencetak sejarah paling besar gamenya. Karena memang pernah ada, tapi cuma 32. Nah, sekarang 48 tim. Kalau menurut Bung Flavi begitu, apakah peluang tim tanpa bintang justru semakin besar untuk bersinar?
2: Kalau menurut saya, untuk di 2026 ini, saya yakin bahwa ada tim-tim yang tanpa bintang pasti akan bersinar.
1: Ya, karena mereka nothing to lose, toh?
2: Saya contohkan Jepang.
1: Ah, siap, Samurai Jepang, Biru.
2: Itu Samurai Biru, itu sangat berbahaya untuk Piala Dunia kali ini.
1: Dari Asia, ya?
2: Dari Asia. Hmm. Itu saya melihat dia akan bersinar di Piala Dunia 2026 ini.
1: Ya, alasannya kenapa ini, Bung Flavi?
2: Ya, itu tadi, permainan era baru, era modern, bahwa kekompakan timnya sangat luar biasa. Saya melihat, nonton beberapa kali, memang mereka tidak ada pemain bintang yang tenar sekali, tetapi kolektifnya itu dapat. Permainan taktis, menyerang bersama, bertahan bersama, semuanya itu berjalan di lapangan. Dan itu yang mereka terapkan, dan itu saya yakin akan sangat berbahaya di 2026 ini.
1: Baik, dengan adanya pemerataan ini ya, tidak bertaburan pemain bintang, kemudian dengan taktik dan pola permainan yang baru yang diterapkan, kemudian nanti juga ada teknologi yang diterapkan juga, baik itu mulai dari bola sampai dengan sistem pertandingan, penilaian pertandingan, review pertandingan, itu akankah pertandingan semakin seru di Piala Dunia 2026 atau malah menurun kualitasnya?
2: Serasa untuk seru itu pasti, karena ini event besar Piala Dunia, dan semua negara pasti akan menunjukkan kualitasnya.
1: Oh iya.
2: Semua negara pasti sudah datang dalam keadaan sudah siap bertempur, sehingga untuk seru Piala Dunia 2026, walaupun ada bintang-bintang yang mulai meredup, tetapi saya yakin mereka akan berlomba-lomba untuk menjaga nama negaranya, sehingga keseruan itu pasti.
1: Ini kan pesta 4 tahunan ini.
2: Siap.
1: Bukan pesta 5 tahunan. Ya. Jadi ketika pesta 4 tahunan ini, semua tim ingin ya best perform. Tidak ada yang mau klewer-klewer di situ, ya.
2: Siap.
1: Sayang saja kita tidak ikut. Andai kata kita juga ikut pasti akan seru, ya kan? Ya. Bung Flavi, kemudian kan kita lihat juga nih. Oke lah, tipe-tipe pemain kita yang saat ini atau pemain-pemain yang akan bertanding di Piala Dunia ini memang ada beberapa yang terkenal, tetapi ada beberapa yang belum terkenal. Mereka bisa mendadak jadi bintang karena tadi permainan kolektif. Apakah benar ini?
2: Ya, saya rasa itu bisa ada peluang seperti itu. Karena permainan kolektif, dan di situ mereka akan menunjukkan permainan mereka, sehingga ada penilaian-penilaian tertentu yang buat mereka bisa bersinar.
1: Oke, berarti ini ajang dong, panggung untuk mereka.
2: Siap.
1: Untuk naik, untuk meroket.
2: Itu pasti.
1: Itu mutlak, ya?
2: Mutlak.
1: Baik, kalau kita lihat lagi tentang bagaimana kita lihatkan selama ini, beberapa pemain sudah tunjukkan performanya di klub-klub besar, klub-klub Eropa, atau klub-klub Amerika Latin, atau klub-klub Asia. Mereka sudah mulai tunjukkan begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, dengan permainan yang penuh dengan aturan-aturan yang mengikat, akankah memasung mereka, atau mereka makin cerdas sebagai seorang pemain bola yang tidak hanya butuh fisik, tapi skill, soft skillnya?
2: Saya rasa dengan aturan yang semakin ketat, skillnya yang mereka akan tempa, sehingga meminimalisir mereka itu membuat kesalahan, dan mereka akan bersinar terus. Skill itu yang harus ditempa terus.
1: Super. Sayang sekali, kita punya skill sudah bagus, tapi kurang poin. Oke. Ya, kita lihat juga ini soal dampak dari popularitas dan dampak dari tanpa popularitas, ya. Kita sudah bincang tadi bahwa Bung Flavi sampaikan mereka akan menjadikan ini ajang untuk bersinar. Jadi mereka akan bermain nothing to lose, mereka akan bermain lebih serius untuk mencapai ya panggung ini. Panggung. Saatnya mau dansa yang paling indah, silakan saat ini. Iya kan? Karena kapan lagi? 4 tahun lagi baru kita nantikan. Nah, tanpa figur global seperti Messi atau Ronaldo, apakah daya tarik di Piala Dunia ini akan berkurang?
2: Kalau menurut saya, daya tarik untuk Piala Dunia ini tidak akan pernah berkurang. Mm-hmm. Karena ini event 4 tahunan, sehingga para pemain bintang dan saya seperti Ronaldo, Messi, seluruh dunia ini pasti menonton bahwa mereka ini sudah termakan usia dan mungkin ini ajang terakhir bagi mereka. Sehingga para penonton di seluruh dunia itu pasti menantikan timbul bintang-bintang baru yang bisa menggantikan mereka.
1: Ya. Nah, berarti bisa juga. bisa saja dari apa yang saya coba analisa dari apa yang Bung Flavi sampaikan dari awal perbincangan kita. 2026 kemungkinan besar dimenangkan oleh tim-tim tanpa superstar dominan kah?
2: Bisa jadi, kalau
1: bisa jadi. Oke, bisa jadi. Karena ini yang saya suka. Baik, berarti ada harapan untuk tim unggulan saya, tapi saya biar simpanlah di sini ya. Karena ini sekarang saya diminta untuk netral ya. Baik, kita bicara netral. Nah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari permainan tahun ini atau pergelaran tahun ini, bahwasannya kita akan disuguhkan dengan taktik atau era permainan yang lebih condong kepada skill dan juga tidak individual lagi. Berarti akan timbul pemain-pemain baru yang bisa membawa gambaran bagaimana modern adaptasi modern dari permainan sepak bola. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana industri sepak bola bisa beradaptasi kalau tidak ada lagi semacam mereka ikon-ikon global.
2: Jadi yang dibutuhkan di sini kalau memang tidak ada ikon-ikon global lagi, maka tim itu yang harus dibina mulai dari sedu, sehingga tim itu bisa sukses. Mereka menunjukkan suatu permainan yang luar biasa, menarik ditonton, dan itu pasti akan bersinar ke depannya tim seperti itu.
1: Iya, artinya adaptasi itu memang perlu ya. Evolusi dan adaptasi itu perlu. Kalau kita tidak pernah belajar, ya kita tertinggal, begitu ya. Kita tidak pernah ikuti perkembangan juga kita akan tertinggal. Tetapi yang baik di sini karena kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil sepak bola Indonesia dari tren yang ada? Tren tanpa mega bintang, tren tanpa glorifikasi negara dan lain sebagainya.
2: Ya, baik. Ini sepak bola era baru ini memang dampaknya sudah merasuk sampai ke daerah-daerah terpencil seperti kita juga. Jadi kita mulai dari sekarang, kalau di daerah-daerah terpencil atau umumnya Indonesia, kita ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita memilih seorang pemain itu jangan memilih anak-anak yang bisa bermain bola, tetapi yang kita harus lakukan adalah pembinaan dari usia dini, pembinaan kerjasama tim itu dari usia dini, lalu pembinaan dari usia dini dan melatih mental dan taktik dari usia dini. Dan untuk Indonesia sekarang ini saya melihat bahwa memang banyak pemain-pemain naturalisasi dari Eropa, tapi itu baik. Ini sebagai pelajaran bahwa orang-orang asli Indonesia juga bisa berpotensi untuk melihat tim Indonesia sekarang ini yang sudah mulai satu langkah ke depan.
1: Ya, sebaik-baiknya pemain, ya lebih baik kalau tim yang bermain, bukan individu. Nah, ini yang menjadi satu hal yang menarik kita pahami bersama, begitu Bung Flavi. Kemudian kan kita juga bisa lihat bahwa dengan adanya saudara-saudara kita yang kemudian ingat tanah airnya, ya, anak keturunan dari bangsa ini, negeri ini yang kemudian ingat tanah airnya, dia kembali, ya tidak jadi masalah, baik juga.
2: Tidak jadi soal.
1: Malah mereka datang induksi pengalaman mereka terhadap pemain-pemain kita yang memang pure Indonesia itu bisa belajar dari saudara-saudaranya yang pernah di luar, bermain di klub-klub besar, atau punya pengalaman bagaimana tumbuh berkembang di Eropa. Mereka lihat pola permainan di sana ya, Bung Flavi. Baik, kemudian pendekatan kolektif yang lebih realistis seperti apa yang harus kita ambil?
2: Pendekatan kolektif ini saya rasa butuh banyak dukungan banyak-banyak pembentukan karakter tim, dan kita juga harus mengoleksi pemain yang pas untuk kita membangun tim.
1: Baik, kita bicara saat ini kan kita bisa lihat juga banyak pemain muda yang berasal dari berbagai negara ya. Kalau kita lihat pemain di klub saja saat ini seperti Esteva William ya di Brazil begitu. Kemudian ada Xavi Simons, dia bermain di Paris Saint-Germain, orang Belanda. Mulai terbagi kan. Ada juga seperti Doue yang Prancis, saat ini main di Paris Saint-Germain. Kemudian ada lagi dari Neves, Joao Neves yang Portugal dan bermain di PSG. Kemudian ada Bousamana Touré ya, yang main di klub Eropa juga. Nah, mereka-mereka ini menjadi fakta bahwa disiplin dan belajar sejak dini itu gambaran perjuangan yang sesungguhnya, sehingga dominasi mega bintang akan mereka dapatkan juga. Bung Flavi, apa yang kira-kira menjadi prediksi atau bagaimana gambaran Bung Flavi tentang wajah Piala Dunia 2026 ini nanti?
2: Baik, kalau menurut saya wajah Piala Dunia 2026 ini akan sangat menarik karena jumlah timnya banyak, persaingannya pasti ketat, dan yang jelas event 4 tahunan para pemain turun akan penuh percaya diri, dan mereka akan berlomba untuk menunjukkan bahwa saya yang terbaik. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini akan sangat menarik di Piala Dunia 2026.
1: Terima kasih Bung Flavi. Nah, tadi beliau di awal kan beliau sudah bilang tetap menjagokan dari lingkungan Asia ya. Samurai biru yang akan menurut beliau akan bersinar sekali di Piala Dunia 2026. Semoga prediksi ini tidak hanya sekedar prediksi ya, tapi menjadi satu kenyataan, dan kita bisa ketemu lagi di Deep Talk Piala Dunia 2026 RRI Atambua di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih Bung Flavi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya.
2: Selamat siang. Tasya, kamu kira-kira
0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 13.36 menit, saatnya kami hadirkan berbagai informasi tentang kebudayaan adat istiadat yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Di antaranya pendengar Pro 1, tradisi cukur rambut bayi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu. Tradisi ini sudah dilakukan sejak lama secara

0: turun-temurun oleh masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Nah, dalam budaya Melayu Rokan Hulu, cukur rambut bayi itu bukan hanya sekedar acara keluarga saja, tetapi juga mengandung nilai adat, religius, dan kebersamaan yang erat di tengah masyarakat. Sampai saat ini, tradisi tersebut masih sering dilakukan, baik itu di desa maupun di lingkungan perkotaan, terutama oleh keluarga yang ingin mempertahankan warisan budaya leluhur. Dikutip dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah, pelaksanaan tradisi cukur rambut bayi itu biasanya dilakukan ketika bayi berusia beberapa minggu atau setelah mencapai usia tertentu sesuai kesepakatan keluarga dan adat setempat. Nah, prosesi dimulai dengan pembacaan doa, selawat, dan ayat suci Al-Quran yang dipimpin tokoh agama atau tokoh adat. Nah, setelah itu, rambut bayi kemudian dipotong sedikit demi sedikit oleh orang tua, keluarga dekat, dan tokoh yang dihormati sebagai simbol doa keselamatan dan harapan baik bagi masa depan sang anak. Suasana berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan karena biasanya dihadiri kerabat juga masyarakat sekitar begitu. Nah, dalam adat Melayu Rokan Hulu, tradisi cukur rambut bayi itu memiliki makna religius dan budaya yang mendalam begitu ya. Rambut bayi yang dicukur itu melambangkan pembersihan diri dan harapan supaya anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berakhlak baik, dan berguna bagi masyarakat. Dan selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk syukur kepada Tuhan atas kelahiran anak yang dianggap sebagai anugerah dalam keluarga. Dan nilai kebersamaan juga gotong royong akan terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam membantu persiapan acara, mulai dari memasak sampai menyiapkan perlengkapan adat. Prosesi adat biasanya dilengkapi dengan berbagai perlengkapan tradisional seperti tepung tawar, air bunga, ada gunting khusus juga, kain adat Melayu, sampai ada hidangan khas daerah. Nah, tokoh adat yang memiliki peran penting dalam memastikan prosesi berjalan sesuai dengan tata cara budaya Melayu yang berlaku. Sementara itu, keluarga menjadi pusat pelaksanaan acara, itu mereka biasanya mengundang sanak saudara untuk bersama-sama memberikan doa restu kepada bayi. Dan tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga hubungan sosial antar warga di lingkungan masyarakat Melayu Rokan Hulu. Nah, di tengah perkembangan zaman modern saat ini, tradisi cukur rambut bayi masih tetap bertahan walaupun memang mengalami beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan, dan sebagian warga saat ini menggabungkan unsur adat dengan konsep acara modern tanpa meninggalkan nilai budaya dan agama yang terkandung di dalamnya.
1: Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Yee, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.
1: Muda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei, pemuda pemudi. Hei, seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alam, antara lain alam persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu damai, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama.

ketemu lagi dengan Hanky di Alor sore hari ini. Dan yang pastinya buat kamu yang pengen banget gabung, boleh, karena Pro Dangdut, dangdut untuk kita ya. Jadi buat anda semuanya boleh langsung request lagu-lagu yang sudah ada dalam list untuk hari ini. Ada Inul Daratista Berlian, ada Maisaka Ingat-Ingat Kamu, ada Dangdut ya ini. Ada Niken Salidri Ninggal Tresno, terus juga ada lagu dari belum nanti abis ini ya. Ada Vega Jelly dengan Terlalu Lama Kau Membiarkanku, ada Gita Yobi dengan Playboy.

Yang pengen gabung boleh di 081339027972. Sekali lagi di nomor WhatsApp-nya 081339027972. Jangan kemana-mana, kita tunggu ya requestan Anda. Dan kita setelah dengar lagu opening dari Happy Asmara Sidro dan kali ini hashtag klepek-klepek, kita putus aja. Ini spesial atau bagus?

0: Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.
1: Beb, pulang kantor bareng yuk.
2: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
1: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
2: Waduh, itu catcalling tuh.
1: Oh, gitu ya.
2: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
1: Oke.
2: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
1: Gas.

0: Radio Republik Indonesia, Peduli Pemilu.
1: Peduli Pemilu.
0: Pendengar, tahukah Anda kapan penggunaan kata petahana dan incumbent di Indonesia? Kata petahana atau dalam bahasa Inggrisnya incumbent berasal dari kata tahana yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan. Dalam politik, petahana atau incumbent adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat yang sedang menjabat dengan kandidat baru. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009 sebagai padanan kata dalam konteks pemilihan umum Presiden Indonesia 2009. Menurutnya, alasan penggunaan kata ini baru digunakan pada waktu itu sebab sebelumnya Presiden Soeharto tidak memiliki penantang. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk kata petahana dalam konteks pemilihan presiden. Walaupun begitu, penyematan kata petahana atau incumbent saat ini meluas dalam pemilu pada umumnya. Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada 2024 ini? Pedoman teknis jadwal dan tahapan pilkada ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten atau Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Berikut perangkat yang dipilih saat pilkada. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
1: Radio Republik Indonesia, Peduli Pemilu.
2: Peduli Pemilu.
0: Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon Beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung, usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.
3: Anda sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
0: 97,2 RRI

Yaps, ada Niken Salidri, Ninggal Tresno. Ini spesial buat Kakak Elis dan salamnya buat semua saja, terlebih orang-orang yang lagi mendengarkan suaranya Kangki. Kangki, dangdut, iyalah. Bro, dangdut untuk kita. Yang pastinya tadi juga ada Meska, ingat kamu ya. Ini spesialnya buat Kakak Obi, terima kasih. Ada juga Niken juga tadi sudah diputar. Ini sebentar diputar ya. Kangki mau dengar lagunya Vega Jelly, Terlalu Lama Kau Membiarkanku, dari Mas Agus. Oke. Yang masih mereka juga lagi masih tunggu.

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam? Ternyata dulu, awal mula munculnya ban tidak berwarna hitam, namun berwarna putih. Warna putih pada ban berasal dari warna asli karet yang memang berwarna putih seperti susu. Ban awalnya terbuat dari kayu yang digunakan pada gerobak atau transportasi yang ditarik dengan hewan seperti kuda. Pada perkembangannya, ban dilapisi pita kulit atau besi yang ditempatkan di atas roda kayu. Hal ini bertujuan

ban dari getah pohon di dalam Amazon untuk membuat karet. Tapi ban dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik. Salah satu eksperimen tersebut mengarah pada penggunaan jelaga atau karbon dari berbagai proses industri yang dicampur ke dalam campuran karet.

yang dapat memperpendek umur ban. Nah, itulah jawabannya kenapa ban kendaraan berwarna hitam. Pada akhir 1980-an atau di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia melalui Menteri Penerangan Harmoko melarang peredaran lagu-lagu yang mendayu-dayu dan berlirik cengeng atau lagu galau. Hal ini dilakukan karena lagu galau dianggap bisa melumpuhkan semangat hidup dan semangat kerja yang berpotensi menghambat pembangunan. Lagu galau juga dinilai bukanlah kenyataan yang ada dalam masyarakat. Instruksi atau larangan itu disampaikan Harmoko pada perayaan ulang tahun TVRI ke-26 pada 24 Agustus 1988. Larangan yang dikeluarkan Harmoko ini bertepatan dengan meledaknya lagu Hati Yang Terluka yang dinyanyikan oleh Betaria Sonata yang diciptakan oleh Obi Mesak, musisi kenamaan dari Pulau Rote. 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Hah? Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol?
1: Wow!
0: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
2: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.
0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sport.

Dan kali ini di 081339027972. Sekali lagi di 081339027972. Terima kasih buat Kakak Ningsi. Katanya salamnya buat Kakak Angki yang lagi bucin. Siapa yang bucin? Tidak ada. Tidak. Salam buat semuanya. Terima kasih. Kak Angki ini dengan Dedi mau dengar lagunya Rizky Ridho. Tidak semua. Sudah diputar. Terima kasih. Salamnya buat Kakak saya yang lagi komat kami. Terima kasih. Gita Yobi Playboy. Spesial buat Kakak Yuni dan juga Kakak Santi yang lagi tebar pesona. Oh my god. Dua cewek ini tebar pesona di mana gitu kan. Kak Angki, terima kasih lagunya sudah diputar dari Mas Agus. Sama-sama, Om. Oh, Mas. Semangat sekali bilang Om padahal Mas ya. Oke, Mas Agus, terima kasih ya. Dan juga buat Anda yang lagi mendengarkan suaranya Angki, nanti ada sebuah lagu, ada kali ya kamu di mana kalau bisa diputar ya, masih sempat 6 menit ke depan. Dan juga ada RPH Diana Desert Light asik sama Om. Ini spesial buat yang punya nomor rekornya 154. Terima kasih. Dan kita nanti setelah ada 2 lagu kita bakal tutup di Pro Dangdut Dangdut untuk kita. Seolah

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa. RRI Stasiun Produksi Alor.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Dan kali ini ada mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UGM dan ada Alvin Dwi Novemianto berusia 24 tahun. Tadi menyeka air matanya mengingat momen saat menerima penghargaan yang diberikan Kemenpora Republik Indonesia sebagai pemuda berprestasi di dan juga inspirasi tahun 2004 ini. Dan penghargaan ini diserahkan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Republik Indonesia yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Dan mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum UGM ini mengaku dirinya tidak menyangka ia bisa mendapatkan penghargaan dari Kemenpora ini, mengingat perjalanan yang bisa ke sampai ke titik ini penuh liku dan perjuangan. Alvin demikian yang akrab disapa tersebut bercerita jika ia dibesarkan oleh ibunya yang berperan sebagai orang tua tunggal untuk memenuhi kebutuhan ia dan dua saudaranya. Ibunya juga bekerja sebagai pemulung, namun ia tengah kondisi ekonomi yang sulit, Alvin tidak melepaskan mimpinya untuk mendapatkan atau menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi, apa itu planet pengembara? Biasanya, planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain. Seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan kali ini untuk Anda semuanya, 4 siswa Indonesia berhasil meraih 3 medali perak dan 1 perunggu di ajang International Olympic in Artificial Intelligence di Beijing, China pada 2 sampai 9 Mei 2026. Dan siswa yang meraih medali perak antara lain Faisli Skiramadan dari Man Insan Cendikia Serpong, Matthew Syutama Pramana dari SMA Kolesi Loyola Semarang, dan juga Luvidi Pranawa Algari dari SMP Pribadi Depok. Sedangkan medali perunggu berhasil dicetak Jaiden Juryanto dari SMA Kristen BPK Penabur Jakarta. Kepala Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Maria Veronica Irene Harjono mengatakan bahwa prestasi ini sangat membanggakan. Kemenangan pada kompetisi tersebut, kata Irene, bisa menjadi sebuah tren positif terhadap perkembangan teknologi di tanah air. Irene berharap raihan prestasi di ajang IOI ini dapat membuka wawasan murid lainnya tentang kecerdasan artifisial.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya, membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.

Berita Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: puasa di Indonesia sekitar 13 jam, termasuk dalam 6 negara dengan puasa tercepat di dunia. Di antara negara tersebut, ada negara yang hanya 9 jam dalam berpuasa. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa negara yang paling lama berpuasa, bahkan hampir sampai 22 jam melaksanakan puasa. Dilansir dari competition.co.id, negara dengan durasi paling lama berpuasa pertama adalah Lithuania, salah satu negara di Eropa Utara, dekat dengan Swedia dan Polandia. Di negara ini, hari pertama puasa itu berlangsung 18 jam 18 menit dan hari terakhir selama 19 jam 21 menit. Selanjutnya, ada Norwegia, penghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dan di sini, hari pertama puasa itu berlangsung hingga 17 jam 40 menit. Dan hari terakhir puasa selama 19 jam 23 menit. Terus, bagaimana dengan berpuasa di negara yang penduduknya paling bahagia di dunia dan memiliki kota yang paling nyaman dengan korupsi terendah di dunia? Negara Denmark, dan mereka berpuasa di hari pertama selama 17 jam 40 menit, hari terakhir 19 jam 25 menit. Mari kita pindah ke negara paling ujung di Amerika Serikat, yaitu Alaska. Langsung kebayang dinginnya. Ditambah lagi, waktu puasa yang berlangsung hari pertama itu 18 jam 15 menit, hari terakhir 19 jam 30 menit. Hal itu juga dirasakan oleh umat Muslim yang ada di Latvia dan Islandia, Swedia, serta di Finlandia, termasuk di Greenland yang menduduki peringkat negara dengan durasi terlama puasa di dunia, yaitu hari pertama 19 jam 35 menit, hari terakhir 21 jam 42 menit.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Kali ini sekelompok mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS menghadirkan inovasi teknologi kesehatan bertajuk Examiner, sebuah perangkat deteksi dini gangguan mata berbasis smartphone yang dirancang untuk mengantisipasi resiko kebutaan permanen. Retinopati diabetik merupakan salah satu komplikasi serius diabetes yang dapat menyebabkan kebutaan apabila tidak ditangani sejak awal. Sayangnya proses pemeriksaan mata secara konvensional kerap memakan waktu lama sehingga banyak pasien datang berobat banyak kondisi yang sudah memburuk. Menjawab dari persoalan tersebut, mahasiswa ITS menghadirkan solusi yang lebih praktis dan juga efisien. Ketua tim Examiner Andi Bintang Adi Putra menjelaskan bahwa pemeriksaan mata saat ini masih terkendala prosedur pra pemeriksaan yang panjang dan pasien umumnya harus menunggu hingga 40 menit setelah penggunaan obat tetes mata untuk melebarkan pupil sebelum pemeriksaan dilakukan.

0: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya. Membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.
1: Anda sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
0: 97,2 RRI

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: penerbang kami yang terhormat. Sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atam 2. Tidak ada beban waktu.
1: AA Beretalo, nama ini disematkan pada Bandar Udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bere Oke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Ia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.
2: Puasa di bumi sudah biasa. Kira-kira ada nggak ya orang yang puasa di luar angkasa? Jawabannya ada. Sultan bin Salman Al Saud namanya. Ia adalah astronot muslim pertama sekaligus pangeran Arab yang pernah merasakan puasa Ramadan di luar angkasa. Namanya tercatat sejarah melalui misi pesawat ulang-alik Discovery milik NASA. Ia berangkat dari Kennedy Space Center di Florida pada tanggal 29 Ramadan 1405 Hijriah. Untuk mencari panduan ibadah di luar angkasa, Sultan berguru kepada ahli agama bernama Syekh Abdul Aziz bin Bas. Selain berpuasa, ia juga mendapat saran bagaimana cara berwudu sebelum sholat. Karena di luar angkasa tidak ada gravitasi, maka sebelum sholat, Sultan menyucikan tubuhnya dengan handuk basah. Sultan bahkan berhasil menghatamkan Al-Quran dalam waktu 6 hari saja. Ia melengkapi ibadahnya dengan merayakan Idul Fitri tahun 1405 Hijriah. Ia juga berhasil mengamati bulan dari dalam pesawat STS-51G di hari raya tersebut. Dengan pencapaian ini, Sultan tidak hanya terdaftar sebagai muslim pertama yang berhasil keluar angkasa, tetapi ia juga tercatat sebagai anggota kerajaan sekaligus warga Arab pertama yang mengunjungi antariksa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Pendengar RRI, kenapa ya kita bisa melihat warna saat menutup mata? Coba deh sekarang kamu tutup mata, melihat warna-warna dengan bentuk yang random atau tidak. Kalau iya, itu namanya adalah pospinis, yaitu sensasi melihat warna-warna yang terjadi di dalam mata kita. Kenapa hal itu terjadi? Ilmuwan menduga ini dikarenakan sel-sel di mata kita memancarkan biofoton atau partikel cahaya yang diproduksi secara alami. Biofoton sendiri bisa ada karena mata kita terus-menerus menyerap partikel cahaya ketika kita membuka mata. Bahkan ketika kita menggosok mata kita dengan tangan, partikel-partikel cahaya ini akan muncul dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tetap bisa melihat warna saat menutup mata.

takut kamu sayang disayang, dia ada yang punya, cari yang lain, asik ya kan. Dan lagi bakal hadirkan Warta Berita Daerah dari Sekolah 6 di jam 5 seperti biasa. Untuk itu setelah dari Warta Berita, Angki bakal hadir kembali untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Angki di Alor sore hari ini buat edisi tanggal 19 Mei 2026.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah, dan untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau T3 kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah. Sehingga untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong untuk percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor.
2: 20% lebih pendapatan daerah Provinsi NTT tugasnya ada di Bapenda. Dan saat ini sama-sama kita ketahui dari data yang didapat pimpinan, kita masih berada di angka 15,53%, masih jauh, dan kemudian sudah kita lakukan berbagai cara.
3: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Erickson Ataupah di Kota Kupang, Senin 18 Mei 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama sumber PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan dan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Kita sudah menemukan juga bahwa dari gambaran penerimaan dari sektor kendaraan bermotor kurang lebih masih belum 50% juga se-NTT. Ini problem buat kita untuk bagaimana meningkatkan rasio orang membayar pajak. Tentu sudah ada pergub yang kemarin sudah dilakukan zamannya Pak Alex Suma, mungkin bisa diaktifkan juga untuk membuat mereka semua pada membayar pajak sesuai dengan tugas dan juga kewajiban masing-masing.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI usai dilantik menegaskan, segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satu hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Ataupah adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.
4: Pajak kendaraan bermotor tentu dimulai dengan kepatuhan dari ASN duluan. Setelah ASN itu gotong benahi, bahkan sudah benahi, setelah itu masyarakat gotong. Kita mempunyai Pergub 13 tahun 2025, itu akan kita optimalkan. Poin penting di Pergub 13 itu, yang belum bayar pajak, kita akan larang isi BBM subsidi. Yang belum pindah mutasi plat nomornya ke NTT, kita larang BBM subsidi, supaya semua bayar.
3: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur juga akan mendata ulang semua aset-aset pemerintah yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Semua aset daerah menjadi potensi sumber PAD akan dialihkan dari proses hibah ke sistem sewa atau kontrak pakai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pakar pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering.
5: Kegiatan pelatihan pertanian yang berlangsung di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, mendapat perhatian besar dari masyarakat dan kelompok tani setempat. Dalam kesempatan tersebut, pakar pertanian Profesor Tony menjelaskan pentingnya pengelolaan lahan secara maksimal agar petani mampu meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, petani di wilayah lahan kering perlu memiliki lahan tanam jagung maksimal 1 hektar atau setara lapangan sepak bola agar hasil panen mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Ia menilai, selama ini sebagian petani masih menanam jagung dalam skala kecil sehingga hasilnya belum mencukupi kebutuhan ekonomi. Profesor Tony juga memperkenalkan metode 3T atau tanam tanpa tugal yang dinilai lebih praktis dan efisien untuk diterapkan para petani di wilayah Amarasi Timur.
6: Kalau cara tanam yang lama, bayangkan tanam satu minggu tidak selesai di matahari lagi karena tidak bekerja di panas. Caranya bagaimana? Saya sadar penuh, kita sudah kondisi. Nah, saya memperkenalkan namanya tanam tanpa tugal, T3.
5: Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafi Takain mengatakan, pelatihan pertanian sangat penting agar masyarakat mampu memahami teknik baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani.
7: Kesempatan yang baik untuk mama-mama, bapak-bapak yang ada, dan nanti kita akan buat jadwal untuk pelatihan. Nah, ini tentu bermanfaat untuk kita semua, masyarakat dan kelompok tani, dan ada keuntungannya juga. Jadi ada manfaat-manfaatnya sehingga ke depan nanti kita undang supaya nanti ada pelatihan untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Enorain.
5: Pemerintah Desa Enorain berharap inovasi pertanian tersebut dapat membantu petani meningkatkan produksi di wilayah lahan kering sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, meski cuaca buruk disertai gelombang pasang setinggi 1,3 meter dan angin kencang, nelayan di Tambak Umum Kletek, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
8: Sejumlah nelayan di Tambak Umum Kletek, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka saat ini banyak yang tidak melaut lantaran cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Cuaca buruk menyebabkan gelombang pasang dengan ketinggian ombak diperkirakan bisa mencapai hingga 2 meter. Sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Namun meski cuaca buruk disertai gelombang pasang, beberapa nelayan memilih tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Filmon Tahuseran, salah satu nelayan tradisional setempat, mengungkapkan masih tetap memilih laut di tengah cuaca buruk saat musim timur seperti sekarang. Meski resiko perahu tenggelam cukup tinggi, ia harus sangat berhati-hati saat melewati gelombang pasang di Muara Maubesi. Ia mengatakan para nelayan sangat kesulitan saat melewati muara tersebut. Ombak di muara tersebut saat ini bisa mencapai ketinggian 1,3 hingga 2 meter saat gelombang pasang. Bahkan tak jarang perahu nelayan dilaporkan sering tenggelam di kawasan perairan tersebut. Hal ini membuat sebagian besar nelayan memilih menambatkan perahunya di tambak tersebut karena sangat berisiko merugi bila tetap melaut.
9: Cuaca di sini, laut di sini, ombak keras. Nah, jadi untuk sekarang orang takut melaut. Jadi hanya satu orang saja yang melaut.
10: Termasuk kakak juga. Ya.
11: Takutnya itu karena
9: muara ini Maubesi. Ya, perahu di situ sering tenggelam. Pas musim timur begini pernah sering tenggelam. Makanya melaut itu satu orang saja yang berani baru bisa pergi.
10: Tertinggi. Oh, itu biasanya musim timur begini nih ombak tinggi sekali ya di Hasan Mubesi.
9: Ombak tinggi. Dia 2 meter lebih. Ada yang tadi mungkin 1,3. Tapi itu dia supice semua ombak. Jadi kita masuk juga kita hati-hati sekali.
10: Berarti sering kesulitan di Hasan Mubesi, ya, muara situ.
9: Di muara saja yang bikin kita sulit. Kebanyakan nelayan takut di muara. Kalau kita salah setir itu habis.
10: Bisa terbalik.
9: Kita taruh nyawa.
10: Dalam satu minggu itu kakak bisa masuk berapa kali?
9: Dua kali
10: satu ya. Minggu ya.
9: Kadang satu kali. Kalau kita
8: Sebagai solusi, ia menyarankan dasar muara perlu dikeruk lebih dalam agar saat gelombang pasang, ombak tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, para nelayan bisa melaut dengan aman tanpa takut resiko tenggelam saat melewati muara Mobesi. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan. Dari Kabupaten Malaka, Ano Suarez Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia.
12: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Matapaga, Kelurahan Kelimutu dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator lapangan cek kesehatan gratis Puskesmas Kota Endeh, Silvestra Dietrixia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap ada pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
13: Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini, sasaran kita adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Endeh. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Matapaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Botolando. Hari ini pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Kemudian untuk yang katarak ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota Endeh, pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banteng di situ, karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota Endeh, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota Endeh, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga kita pengobatan juga lebih awal.
12: Sementara itu, Arnoldo Sianto, salah satu lansia, ketika diwawancarai RRI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota Endeh yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan
14: saya
12: gratis.
14: Sebagai sudah termasuk lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota Endeh sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
12: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif dan mandiri. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu targetkan pada pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD diminta bekerja dengan program kerja yang jelas, serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Broduslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
16: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu. Dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas. Terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
15: Menurut Bupati Willy Lai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 resmi digelar di Stadion Haluen Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Egi Arojo melaporkan.
17: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi digelar. Bupati Belu Willy Broduslai dalam pembukaan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta menyukseskan penyelenggaraan Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026. Ia juga melontarkan sejumlah rencana strategis besar, mulai dari melembagakan turnamen ini hingga menjadi Kabupaten Belu sebagai salah satu lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Broduslai menegaskan agar semangat olahraga, khususnya sepak bola, harus terus terjaga dan berkelanjutan. Dirinya menginstruksikan agar ketua panitia bersama seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempersiapkan peraturan daerah perda yang mewadahi penyelenggaraan Bupati Belu Cup. Langkah ini dimaksudkan agar ajang ini tetap berjalan terus-menerus meskipun terjadi pergantian pimpinan daerah ke depannya.
18: Saya mengharapkan Ketua Panitia bersama seluruh OPD, kalau bisa Bupati Cup ini kita buatkan perda sehingga nanti bupatinya boleh berganti, Bupati Cup harus tetap bergulir di Kabupaten Belu. Setuju? Siapapun bupatinya, Bupati Cup harus tetap bergulir. Kita harus ada perda.
17: Lebih lanjut, Willy Broduslai menyampaikan bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling merakyat dan tidak mengenal batas negara, yang intinya adalah membangun persahabatan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, marwah dan kualitas penyelenggara turnamen harus terus dijaga dengan baik setiap tahunnya.
18: Dan kalau bisa kita tetapkan bulan Mei sebagai Bupati Kap. Bulan September atau Oktober nanti kita tetapkan Liga Pelajar untuk menyeleksi semua pemain-pemain pelajar yang baik, kita ambil untuk masuk dalam, tergabung dalam klub-klub sepak bola. Ini tujuan dari pembinaan sepak bola. Dan sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang merakyat. Sepak bola ini tidak mengenal batas negara. Sepak bola yang ada adalah persahabatan.
17: Kepada setiap pemain, pelatih, dan juga panitia diminta untuk menjaga bersama agar seluruh perhelatan turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar.
1: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar Rp2,733 triliun, dan untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI Indes, Evin Timau mengucapkan terima kasih.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia?
1: Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa.
2: Dengar setelah dari Warta Berita Skor Nusantara 6, kita balik lagi di Alor sore hari ini dan kita menemukan

Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kapolres Belu melakukan sidak mendadak ke sejumlah polsek jajaran. Nelayan Pantai Utara Belu mencari hasil tangkapan ikan ke perairan Alor NTT.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kapolres Belu melakukan sidak mendadak ke sejumlah polsek jajaran. Egy Rojo melaporkan.
1: Guna menjalankan program penegakan ketertiban dan disiplin, personil Polri, Seksi Profesi dan Pengamanan, Polres Belu melakukan inspeksi mendadak sidak ke polsek jajaran. Monitoring dan pengawasan Gaktiblin tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Propam Polres Belu, Ibda Triyono, bersama tim yang terdiri dari Aibda Alusius Taolin selaku Kanit Provos Polres Belu, Bripka Lani Taolin, Kanit Paminal, serta Banit Provos Brigpol Adios Gesiok dan Brigpol Kresensia Tahan. Kedatangan Kasih Propam bersama anggota di Polsek Lasiolat disambut langsung oleh Kapolsek Lasiolat Ibtu Filomeno Suarez dan anggota yang terdiri dari Kasium, para KSPKT, para Kanit, dan sejumlah anggota Polsek Lasiolat lainnya. Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa melalui Kasih Propam Ibda Triyono mengatakan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut untuk menekankan potensi pelanggaran disiplin maupun tindak pidana di kalangan anggota Polri. Dengan pengawasan langsung di tingkat polsek dan pos perbatasan, diharapkan anggota akan selalu siap siaga.
0: Nelayan Pantai Utara Belu mencari hasil tangkapan ikan ke perairan Alor NTT. Ferdi Asih melaporkan.
2: Warga nelayan atau pupuk Kabupaten Belu cukup cermat berhitung untuk aktivitas mencari ikan di laut. Di bulan Maret-April, kondisi laut belum begitu berpihak ke nelayan Belu. Adanya tiupan angin kencang dan ancaman gelombang pasang, hasil tangkapan masih terbilang sedikit. Begitupun saat ini keberadaan ikan di sekitar pesisir pantai utara Belu belum begitu banyak. Gerombolan ikan migrasi ke perairan Alor Nusa Tenggara Timur, sehingga untuk mencari ikan harus bertolak ke perairan Alor. Warga nelayan Desa Dualos Belu, Martinus Mau, kepada RRI mengatakan dalam dua pekan terakhir, warga nelayan atau pupu menjaring ikan hingga ke perairan Alor. Jenis ikan kombong, tembang, nipi, terjaring pukat nelayan. Hasil tangkapan pun dijual ke pasar Atembua. Sementara untuk perairan atau pupu Belu mempertimbangkan kondisi iklim, memasuki musim kemarau palingan bulan Juni mulai banyak hasil tangkapan.
3: Kemudian di Alor.
4: Malah lagi migrasi Alor. Alor. Nelayan hitung
3: pulang anang baru bisa kembali.
4: Oh, itu semulai banyak ya.
3: Ini anak-anak itu sebentar malam berapa di Alor? Operasi di sana perahu-perahu di sana dari Alor ya. Ini kita ambil air dari sini.
2: Biasanya para nelayan untuk mencari hasil tangkapan ikan bertolak ke perairan Alor sore hari dan langsung kembali tiba subuh hari menggunakan 3 perahu motor, 2 perahu digunakan sebagai penangkap dan 1 untuk menampung hasil tangkapan ikan. Aktivitas melaut ke Alor itu pun tergantung kondisi laut berpihak bisa memperoleh banyak tangkap.
0: Dalam meningkatkan pelayanan kegawat daruratan, Rumah Sakit Umum Daerah Atembua bekali tenaga kesehatan dengan pelatihan basic trauma life support.
5: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Monsenyur Gabriel Manek Atembua bekerjasama dengan Primamed Nusa Persada Jakarta melaksanakan kegiatan pelatihan basic trauma life support bagi tenaga kesehatan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari perawat dan bidan dibagi dalam 2 sesi pelatihan. Direktur RSUD Monsenyur Gabriel Manek Atembua, Dr. Vicentius Adrianus Leo mengatakan kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya dalam penanganan kasus kegawat daruratan. Menurutnya, materi basic trauma life support tersebut bukan yang baru untuk tenaga medis, namun pembaharuan pengetahuan dan penyegaran keterampilan sangat diperlukan agar pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Monsenyur Gabriel Manek Atembua tetap mengikuti perkembangan terbaru di bidang medis. Dikatakan pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut menjadi strategi agar lebih lebih banyak tenaga kesehatan dapat berpartisipasi, dan kegiatan tersebut juga dilaksanakan di luar daerah seperti di Jakarta dengan jumlah peserta yang lebih terbatas. Lebih lanjut, ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan menjadi hal yang mutlak, terlebih dengan dukungan infrastruktur di RSUD Monsenyur Gabriel Manek yang semakin memadai. Pihaknya berharap dengan adanya pelatihan tersebut, tenaga kesehatan di rumah sakit semakin siap dan profesional dalam menangani pasien, khususnya pada kondisi darurat, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan.
0: Beralih ke berita lainnya, perkuat penyebar luasan informasi sektor energi ke Subak RRI Tambuah kunjungan ke depot Pertamina Atapupu.
6: Memperkuat sinergi penyebar luasan informasi di sektor energi, Kepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penyelap Publik RRI Atambuah, Clara Diana Mahalau, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor depot Pertamina Atapupu. Kunjungan ini bertujuan untuk membangun kolaborasi strategis antara media publik dan pihak pengelola terminal bahan bakar minyak dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat, khususnya terkait distribusi dan ketersediaan energi di wilayah perbatasan. Dalam kunjungan tersebut, Clara Diana Mahalau menyampaikan bahwa RRI Atambuah siap membangun sinergi bersama depot Pertamina Atapupu dalam penyebarluasan informasi terkait bahan bakar minyak di Kabupaten Belu. Clara Amalo menekankan komitmen ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Clara mengatakan melalui sinergi yang terbangun, RRI akan berperan aktif sebagai media edukasi publik dalam menyampaikan berbagai informasi penting seputar distribusi dan ketersediaan BBM. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik serta terhindar dari informasi yang tidak benar. Di kesempatan yang sama, Full Terminal Manager Kantor Depot Pertamina Atapupu, Danavia Permana, mengatakan pihaknya menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, sinergi dengan RRI merupakan langkah positif dalam meningkatkan transparansi informasi kepada publik. Melalui kerjasama ini, penyampaian informasi terkait sektor energi, khususnya BBM, dapat dilakukan secara lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia juga menilai keterlibatan RRI mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan. Dengan adanya sinergi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat, serta terhindar dari kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan keresahan. Melalui kunjungan silaturahmi ini juga diharapkan hubungan kemitraan antara RRI Atambuah dan Depot Pertamina Atapupu semakin kuat serta mampu menghadirkan informasi publik yang berkualitas.

0: dalam memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan dengan optimal dan berdampak bagi masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan rapat evaluasi mingguan. Kembali rekan Andi melaporkan.
1: Memastikan pelaksanaan program strategis nasional berjalan dengan optimal dan berdampak bagi masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan rapat evaluasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kristina Budasi yang didampingi para pejabat pengawas yang dilaksanakan di Aula Kantor Pertanahan Belu. Kepala Kantor Pertanahan Belu menyampaikan kegiatan ini menjadi agenda rutin dalam rangka memperkuat koordinasi internal serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pelayanan pertanahan agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam rapat tersebut, para pejabat pengawas memaparkan capaian penyelesaian pekerjaan selama seminggu sebelumnya, beserta rincian jumlah tunggakan pelayanan para unit kerja masing-masing sebagai tindak lanjut LHP dalam proses capaian keuangan. Selain itu, berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelayanan, baik pada kegiatan rutin maupun pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, turut dibahas guna mencari solusi yang efektif dan terukur. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Anastasia Getrudis Wolo menyampaikan rencana pelaksanaan ekspos pembaharuan zona nilai tanah yang akan berlangsung. Pada kesempatan tersebut juga turut dibahas rencana koordinasi bersama Bupati Belu, Willy Wurusai, terkait kegiatan konsolidasi tanah sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran program strategis pertanahan di Kabupaten Belu. Di akhir, semuanya kembali ditegaskan dengan semangat kebersamaan dan koordinasi yang solid, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang
0: beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan sebuah kapal yang membawa pendatang asing tanpa izin diduga dari Bangladesh dan Indonesia kembali tenggelam di perairan Malaysia, tepatnya di koordinat 2,1 mil laut barat daya Sungai Apong, Sabak Bernam, Selangor pada Sabtu 16 Mei 2026. Demikian disampaikan Direktur Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Abdul Muhaimin bin Muhammad Saleh dalam keterangannya Senin 18 Mei 2026. Badan Penegak Maritim Malaysia Negeri Selangor menyampaikan kapal tersebut mengalami kebocoran sebelum akhirnya tenggelam. Abdul Muhaimin mengatakan pihaknya menerima panggilan darurat dari awak kapal sekitar pukul 04.45 pagi waktu setempat dan menindaklanjuti laporan tersebut. Kapal maritim bagian Datuk dan kapal Pengalang 41 segera digerakkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi penyelamatan. Korban selamat terdiri dari 10 laki-laki yakni 2 warga Bangladesh dan 8 warga Indonesia serta 6 perempuan warga Indonesia berusia antara 24 hingga 50 tahun. Sebelum tim penyelamat tiba, para korban terlebih dahulu mendapat pertolongan dari kapal nelayan Malaysia yang melintas di lokasi tersebut. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kapolres Belu melakukan sidak mendadak ke sejumlah polsek jajaran. Nelayan Pantai Utara Belu mencari hasil tangkapan ikan ke perairan Alor NTT. Chef Yanti Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Alor Sore Ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor Sore Ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor Sore Ini 97,2 RRI Stasiun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Kali ini Direktorat Tindak Pidana Umum atau DTPIDUM Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap 40 warga negara asing WNA yang menjadi tersangka kasus judi online atau judol jaringan Hayam Wuruk Jakarta Barat. Kasubdit 3 DTPIDUM Bareskrim Polri Kombes Doni Alexander mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap para tersangka dilakukan secara bertahap karena memang mempertimbangkan kapasitas tempat, waktu, hingga jumlah personel penyidik dan pak.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
3: Alor sore ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alright, dan Angki harus pamit dulu mendengar kalian semuanya karena saatnya Angki harus pulang ke rumah dan harus beristirahat karena besok masih lanjut subuh. Dan ya pasti buat kalian semua terima kasih banyak dari subuh kalian dengar sampai siang sampai malam sekarang juga masih tetap dengar. Kurang semenit lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Atamu. Untuk itu Angki pamit dan salam sehat dan kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye bye, selamat malam, salam sehat.

0: disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Atom 2 malam ini rehat sejenak bersama Pro 1 di Atom 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atom 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atom 2, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat Persatu RRI Atom 2 bersama saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Sabtu Selasa 19 Mei 2026 dari pukul 19.00 hingga 24.00 nanti. Pendengar Pro 1 RRI Atom 2, semoga di malam hari ini kita selalu sehat. Cuaca di Atom 2 saat ini panas dingin. Kalau siang panas, malam dingin. Semoga di hari Selasa ini kita selalu sehat walafiat.
3: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atom 2, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang hari raya Idul Adha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com.
3: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Persatu RI Tembua, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Pulang Jadi Abu, produksi oleh RI Gorontalo.
1: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
2: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
1: Ya Allah, Salim! Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ia tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar neseng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya. Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
2: Kita mulai lagi, Bang.
0: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Jadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

sangat membuka peluang untuk itu. Misalnya, di dalam judi online. Nah, kemudian akses teknologi, misalkan pelaku memanfaatkan pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, QRIS, rekening, penampungan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Definisi stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2015 merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, pengertian stunting mulai mengalami perubahan sejak tahun 2020. WHO kembali menjabarkan bahwa stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia anak. Anak-anak yang masuk ke dalam kategori stunting bisa dilihat dari ciri-cirinya, seperti

yang pendek masuk kategori stunting. Jadi stunting ini sangat merugikan karena menghambat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pencegahan dini dalam 100 hari pertama kelahirannya sangat dibutuhkan. Lakukan screening hingga bisa mendapatkan penanganan yang segera dari ahli gizi maupun spesialis anak.

0: harapan bangsa, harapan keluarga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Tembua, bersama saya Jeffrey Mfotis yang akan menemani Anda di 91,3 MHz. Dan sesaat ini kita sudah di obrolan komunitas. Kita sudah terhubung bersama dengan kakak Frenky Lalang SE. Beliau juga bukan hanya ini, beliau juga ada pembisnis beliar dan beliau juga pemain beliar juga, hobi. Kita sudah terhubung bersama beliau, Pak Frenky Lalang SE. Halo, selamat malam Pak Frenky. Halo, selamat malam.
1: Luar biasa. Terima kasih.
0: Halo.
1: Bapak.
0: Oh, terputus. Oh, kita coba lagi karena beliau ada di Kota Malang. Terputus rupanya di jaringan ya. Kita coba lagi.
1: Atas waktu, ilmu dan pencerahan hukum yang luar biasa.
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan.
1: Bapak sehat dan sukses selalu dalam
2: tekan 1 untuk
1: badan hukum di NTT ya, Bapak.
3: Oke.

0: Sobat Pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, kita sudah terhubung lagi bersama Pak Frankie Lalang SE. Beliau bukan di Kabupaten Belu, tapi beliau masih di Malang karena kejar hobi. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Malam, Abang.
0: Selamat malam juga. Apa kabar malam ini, Kakak Frankie?
1: Baik, Abang. Siap. Ini salam dari Kota Kediri ya. Mengapa teman-teman?
0: Oh, Kota Kediri, bukan Kota Alo. Kota Malang. Pikirnya di Malang, Pak, di Kediri ya?
1: Ya, di Kediri.
0: Oke, baik. Sudah berapa lama di sana, Pak Frankie?
1: Kalau waktu itu masuk bulan ketiga saya di sini.
0: Oh, sudah bulan ketiga di sana. Dan rencananya kapan kembali?
1: Rencana kembali dalam waktu dekat atau waktu dekat, tapi coba matangkan dulu ini yang dikasih sini. Kebetulan saya lagi di Akademi RB tempat pelatihan beliau.
0: Oke, baik. Bapak Frankie, kalau di Atambua ini kan punya beliar.
1: Ya.
0: Nah, tapi kenapa tidak hanya usaha itu saja, harus kejar hobi juga, mengejar hobi?
1: Oh ya, itu kalau

0: berbicara soal itu sebenarnya hobi yang menghasilkan. Sebenarnya di pembuat secara pribadi punya rumah beliau, tetapi ini karena hobi sehingga saya bisa buat pengadaan beliau. Tetapi sebenarnya untuk beliau sendiri adalah bagi saya pribadi adalah hobi yang berprestasi yang pengen terus dikembangkan buat pribadi saya.
1: Ya. Oke, okay, baik. Pak Frank, sudah berapa lama hobi beliau ini?
0: Kalau lamanya kayaknya cukup lama, karena kalau tahu beliar dari tahun 99.
1: Tahun 99. Tapi itu kan kita berpikir bahwa beliar ini kan biasa orang bilang ini apa? Orang judi maksudnya. Tapi kan beliar ini juga salah satu olahraga. Betul toh?
0: Benar,
1: Pringki ya. Hanya karena kita di daerah NTT ini kan bukan pakai untuk olahraga tapi pakai untuk berjudi.
0: Benar.
1: Betul.
0: Ya, benar.
1: Betul. Oke, baik. Bapak Frankie, sudah sekian lama dari tahun 99 sampai saat ini. Sudah berapa lama Bapak Frankie bertanding beliau ini?
0: Oh baik, tadi ya, tadi seperti yang disampaikan oleh abang tadi, memang rata-rata identik orang berpikir tentang beliar itu identik dengan 303.
1: Ya, betul.
0: Tetapi sebenarnya di sini ya menjadi tugas kita untuk memberikan edukasi bahwa beliar itu masuk dalam cabang olahraga resmi yang dipertandingkan.
1: Ya.
0: Baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun di internasional.
1: Ya, betul. Nah,
0: saya sendiri terjun di turnamen itu dari 2004 sampai sekarang.
1: Ya.
0: 2004 sudah banyak mengikuti turnamen baik itu tingkatan lokal, provinsi maupun dipercayakan untuk mewakili NTT keluar.
1: Oke, baik. Bapak Frank ini menarik sekali nih. Bapak Frank ini kalau di pertandingan di daerah Kabupaten Belu sudah berapa kali ikut, Mbak Frankie?
0: Kalau di Kabupaten Belu itu saya lebih sering mengadakan ikut juga dekat pasti. Ya, kita mulai menggagas pertama untuk orang memperkenalkan beliau sebagai cabang olahraga itu di tahun 2015. Yeah. Waktu itu kita coba buat di GOR.
1: Yeah.
0: Kita sempat mandek ada ini, tapi melahir kembali itu di tahun 2019 atau 2020 waktu itu.
1: Ya.
0: Ada.
1: Oke.
0: Dan kita berencana akan mengadakan turnamen di tahun ini, turnamen besar nanti kita akan di tahun ini di Kabupaten Belu.
1: Oh, rencananya untuk membuka event beliar ini di Kabupaten Belu di tahun ini.
0: Ya, di tahun ini. Di beberapa bulan ke depan kita planningkan untuk kita buat di tahun ini.
1: Oke, baik. Setelah Abang Frankie pulang dari Kediri.
0: Benar.
1: Oke, baik.
0: Nanti kita akan untuk buat, untuk meramaikan kembali atau menghidupkan kembali turnamen-turnamen. Dan itu akan berkelanjutan terus, kita akan melakukan terus.
1: Oke, Pak Frankie. Pak Frankie, kenapa senang hobi olahraga beliar? Mungkin sebenarnya kan kalau menurut kita yang tidak tahu ini barang kan kita berpikir bahwa itu bukan olahraga.
0: Oh ya, namanya kalau orang sudah hobi itu pasti kan dia akan melakukan apa saja untuk hobinya, termasuk ya, hobi sebenarnya sama.
1: Ya.
0: Tapi ya saya lebih memilih beliar karena mungkin pembawaan dari budaya kita. Ya, mungkin ada faktor gen keturunan, semua orang tua juga hobi beliar.
1: Yeah.
0: Terbawa ke saya dan sampai sekarang saya menikmati.
1: Jadi sekarang itu, menikmati hobinya ya, itu.
0: Ya, kalau orang tahu tentang beliar itu salah satu cabang olahraga konsentrasi, ya, butuh ketenangan, butuh strategi. Jadi orang bisa dengan beliau itu orang bisa mengendalikan emosi sebenarnya.
1: Iya, betul. Dengan, untuk bisa berpikir bahwa ini ya, strategi ini ke sini, strategi ya, ini ya, begini.
0: Ya, atau kecepatan.
1: Ya, kecepatan. Oke, baik. Bapak Franky, setelah Bapak Franky di Kabupaten Belu ikut event-event kabupaten, terus ikut event di NTT sudah berapa kali di provinsi?
0: Di provinsi banyak ya. Saya start mulai itu waktu awal perkuliahan itu di tahun 2004. Saya memulainya itu di Kupang, tepatnya di Resana. Tapi waktu itu di Tuhan langsung juara satu, sehingga ketertarikan itu berkelanjutan sampai sekarang. Saya mulai itu di provinsi itu dari tahun 2004 sampai 2012, tempat aku balik ke Atambua, aktif kembali di tahun 2021.
1: Itu turnamen belir itu antar kabupaten atau itu diri begitu? Pribadi?
0: Ada pribadi, tapi di tahun 2007 itu kami antar kabupaten, kami mewakili Kabupaten Belu waktu itu. Zamannya almarhum Gregorius Mobili, kami membawa Kabupaten Belu, ya waktu itu kami dapat juara 2 dan 3.
1: Juara 2 dan 3 di kabupaten, di provinsi?
0: Ya, Piala Gubernur waktu itu.
1: Piala Gubernur, oke. Betul, bagus, itu betul-betul bagus. Kalau di situ berarti Kabupaten Belu dia meraih juara 3 dan juara 2.
0: Benar.
1: Itu di zaman Bupati
0: Pemuda Pak Joakim Lopez dan wakilnya Pak Gregorius
1: Gregorius Mobili. Ya. Oke. Oke, baik, Kakak Franky, kalau di kabupaten sudah, di provinsi sudah, kalau di apa, di daerah Malang, kota di kota Malang itu juga ikut pertandingan?
0: Di luar NTT sudah ada beberapa kali. Jadi tahun 2021 waktu itu di Kota Batu Malang dipercayakan juga ikut mewakili NTT. Terus di tahun 2011 di Bali pernah, yeah. Dan di tahun kemarin itu, di tahun kemarin di bulan November Jurnal, kejuaraan nasional, kebetulan kami ada dua klub, kami ada 4 orang mewakili Nusa Tenggara Timur, mainnya di Jakarta, di tepatnya di MNC Tower milik Pak Hans Haritano waktu di November kemarin.
1: November kemarin. Dan ya, itu kita di NTT meraih juara keberapa?
0: Kita belum bisa bersaing ya, karena lawannya semua provinsi yang ini hanya lolos dua kali penyisian, tapi kalah. Waktu itu saya sendiri kalah dari pemain Jogja. Ya, ini menjadi pengalaman berharga buat saya pribadi tentunya.
1: Ya, tapi ya, kan teman, kita bangga bahwa kita kalau sudah mewakili NTT sampai di Jakarta itu kan sudah luar biasa. Artinya salah satu putra dari Kabupaten Belu.
0: Ya, amin. Itu, ya,
1: itu bangga sekali. Oke, baik. Karena waktu kita singkat, Bapak Franky, apa pesan-pesan untuk generasi muda yang di Kabupaten Belu untuk mengikuti turnamen-turnamen biliar ini?
0: Ya, baik. Kita siap buat teman-teman atau adik-adik yang masih muda, jangan berhenti berproses, ya kita memiliki hobi, terutama dari biliar, teruslah bermain, karena sebentar lagi juga dan kepengurusan POPI yang menaungi olahraga beliau juga akan segera dibentuk, akan ada turnamen berkelanjutan, akan dibuka juga salah satu tempat beliau besar di Atambua dengan kondisi 18 meja. Jadi jangan bosan-bosannya bermain dan berlatih, nanti pulang kita sama-sama belajar bersama. Nanti ke depan mungkin siapa tahu ada dari kota perbatasan orang muda yang bisa bersinar di olahraga beliau, baik itu di tingkat provinsi maupun nasional. Harapan itu nanti ke depan menjadi target kita. Terima kasih. Mungkin pesan-pesan kami itu saja,
1: Pak. Oke, terima kasih Bapak Franky Lalang yang sudah ambil kesempatan bersama kami, meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RW Atambua. Dan tetap semangat di kota Kediri.
0: Ya,
1: Tuhan selalu memberkati.
0: Amin. Terima kasih, salam berprestasi untuk kita semua. Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Sama-sama.
0: Ya.
1: Ya, selamat malam. Oke, pendengar Pro 1 RW Atambua di mana saja Anda berada, kita baru saja ngobrol sama Bapak Frankie Lalang SE. Beliau adalah bukan hanya pembisnis pelir, tapi beliau juga mengaktifkan hobinya di situ. Oke, pendengar Persatu Radio Tembua, bersama kami di Obrolan Komunitas. Sampai jumpa.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan kemalau malam-malam.
3: Persatu. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Atem 2 malam ini.
0: Kita sepak bola.
1: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atem 2 malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atem 2 malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Ilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama hindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: Oh, 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga pada waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar utang-utang daripada Isar yaitu kepada Bank BNI berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak Isar akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Seperti diinformasikan oleh Pak Adi Munandir, si Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu, Pak.
12: Iya,
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih, Pak.
12: Diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu, Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkubur tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat keluar kita dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Rahmat Mengkes Kemenbuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan sedikit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji memenuhi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syari Tulalang, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jemaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau saya jualan nasi. Tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang tidak tinggi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
18: Diketahui musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga, udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner up kan di Super 500. Terus makin semangat lah, makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa memongkal.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zeng. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tembua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Melibatkan Tuhan. Dibawa oleh Ibu Kolastika Peong ST, penyuluh Kemenak Belu.
2: Walaupun secara apa ya, secara vibes-nya masih berasa kotak di juga gitu, karena agak mungkin
3: hampir. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih, oh Tuhan, menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema Melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu Melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita, atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit.

dan bumi, bahkan seluruh yang ada, ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal, menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya. Maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya." Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak ibu saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, ya, dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, "Percayakanlah dirimu." Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tetapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dalam terjemahan BMK dikatakan, "Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan." Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal.
dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan. Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan, ku ingat Tuhan. Mau minum, ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui. Dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal. Yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan.
Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: juga buat teman pro 2 yang ngerasa punya
1: dua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya akan menemani Anda di musik dan info budaya seputaran NTT atau Senusantara.

Mendengar Pro 1 RRI Tambua, anak muda pemilik mempengaruhi besar dalam melestarikan budaya. Ungkapan Presiska Cantika, putra budaya NTT juga putra budaya Indonesia favorit. Kekuatan negara dan anak muda, identitas negara dan masa depan bangsa ada di tangan anak muda. Ucapan budaya bisa bertahan kalau dijalani oleh generasi berikutnya. Menurut Cantika, anak muda melestarikan budaya bukan harus dengan cara lama, tapi dengan cara relevan sesuai dengan zaman. Bisa juga hal yang sesuaikan dengan pasion mereka. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Sei berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. Sei adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging Sei memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
2: Ya, Tante?
1: Sini!
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, ketika seorang mengenal budaya lokal, itu adalah bukti cinta paling sederhana. Namun nyatanya Indonesia, budaya membuat kita berbeda dari yang lain. Seperti diungkapkan Pradiska Cantika, Putri Budaya NTT, kepada RRI, saya sebagai Putri Budaya NTT, ucapannya, budaya yang membuat kita unik, membuat kita menemukan identitas dan jati diri kita. Menurut Cantika, jika kita merawatkan dan dengan membangga mencintai budaya sendiri, berarti tentu kita urut menjaga Indonesia. Budaya ini adalah akar kehidupan. Yang menilai tanpa akar budaya yang kuat, maka seorang akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan di masa depan. Cantika menegaskan keunikan tradisi dari setiap daerah menjadi berbeda utama antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi, seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar. Yakni

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12.

0: permintaan tidak terlalu banyak, karena orang sini mungkin berpikir bahwa sendiri ini tinggal TV kita pakai sendiri, makanya masih kurang bisa masuk di kalangan orang yang lokal. Kenapa? Karena mereka masih mendapatkan kemiri di tempat mereka berada. Tetapi kalau pemesanan dari pihak luar, biasanya mereka cukup excited karena di luar jarang sekali mendapatkan bahan alami. Biasanya kalau bahan rambut itu research untuk rambut mereka atau apapun itu mereka lebih ramah. Tapi ketika mereka pernah coba produk kami, mereka cukup excited dan juga mereka bisa. Kemudian kadang mereka selalu pesan begitu.
1: Kalau untuk pemasarannya sendiri sudah sampai di mana saja?
0: Ya, kalau pemasaran kami masih di sekitar Alor lewat NTT Mart Alor. Setelah itu sedang juga akan juga lagi proses juga untuk sampai di NTT Mart Kupang. Karena ini juga salah satu langkah supaya kita bukan hanya berputar di Alor. Setelah itu juga kadang ada kenalan yang tinggal di Jawa, biasanya mereka itu open PO begitu antar mereka sendiri, nanti mereka pesan satu kali ke Alor karena mengingat biaya kirim yang biasa cukup mahal, itu membuat mereka biasa di waktu-waktu momen tertentu biasa mereka pesan sama-sama begitu.
1: Baik,

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu.
1: Dengan semua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 1

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Oke, pendengar Pro 1 WR ya, tembua di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Jeffrey Amfutis yang akan menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Saya sudah siapkan ada 12 lagu di Facebook Radio Tembua. Ada Katon Baraskara, Selembut Awan, Ruth Sahainya, Harus Kumiliki, Nugie, Pelukis Malam, Sahrina Ku Di Sini, Rio Febrian, Tiada Kata Berpisah. Ada Hedi Diana, Tak Ingin Kecewa, Maya Angela, Surat Undangan. Ada Lola Lager, Di Bidadari Malam, Endang Es, Taurina, Antara Cinta Dusta, Dina Marina, Ingat Kamu. Ada Jamal, Jamila. Ada siapa lagi? Sofia Lajuba, Tiada Kata. Oke, pendengar Pro 1 WR Tembua, sudah ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu malam ini. Kita sapa dulu, sapa ini. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam Kakak Putri, apa kabar malam ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
0: Kakak Putri atau Kakak Vero ini?
1: Mana-mana.
0: Mana-mana, oke.
1: Iya.
0: Oke, Kakak Putri. Mari kita lagu apa?
1: Lagunya Ku Di Sini.
0: Ku di sini di Putun. Di Putun ada hujan kok ya, malam.
1: Dari tadi jam 6 sampai jam 8 itu yang hujan Kakak Jeffrey. Kalau sekarang sudah berhenti.
0: Oh, sekarang sudah berhenti. Oke deh. Ya. Salam-salamnya Kakak Putri.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih Kakak Putri.
1: Ya, buat Mama Vero yang masih pantai juga dengan ucapan selamat malam Mama. Buat tim sahabat, ada Ibu Sinti dan Kakak Jeffrey di Ayo Tupas. Mama Ina Susi keluarga di Niki-Niki. Ada Kakak Yusen Kasih Satu Venu, Mama Andro, Mama Jisen Dienasi, Bapak Fidel Bisoe, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Tamu.
0: Halo Kakak Putri. Halo Kakak Putri. Oh, ternyata Kakak Putri jaringan. Diulangi lagi ya Kakak Putri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Saya masih menemani Anda hingga 23 nanti. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Rindu memori lewat lagu. Apa-apa saya beri?
0: Kabarnya sehat, puji Tuhan, sehat dan selalu baik.
1: Kemarin Jakarta 3 hari.
0: Saya berlibur di Jakarta, berkeliling di kota Jakarta, kota beriman, kota Tembua.
1: Ketemu Prabowo berarti.
0: Iyo. Oke, Mas Edi, apa kabar? Sudah di Tembua atau masih di Melaka ini?
1: Masih Melaka.
0: Wow, masih Melaka terus. Nanti ya, mudah-mudahan itu rezekinya selalu lancar di Melaka.
1: Banyak-banyak, amin. Nunggu di sana, tanggal muda di sana. Okay, apa yang bagus tadi? Apa tadi?
0: Oh, tadi yang baru di Sahrina, tadi yang baru di request oleh kakak putri di Putun itu ku di sini.
1: Ku di sini, kalau ku di sana ada enggak?
0: Ku di sini tidak ada.
1: Adanya apa lagi?
0: Masih ada, ya, ingat kamu ada.
1: Ingat kamu, ih mantap sekali. Siapa yang nyanyi itu?
0: Dina Marina.
1: Oh, sudah, ingat kamu sudah lah.
0: Oke deh, Mas Edi, gas.
1: Ingat kejadian Februari terus, 3 hari hilang itu.
0: 3 hari hilang karena libur, Mas Edi.
1: Betul sekali. Spesial warga Ciri, pulang hati salam buat keluarga ya. Oke, saya beri mewakili Pro 1 dan kru-krunya.
0: Oke, terima kasih Mas Edi.
1: Ya, buat Bapak Ten yang udah lama gak cuma-cuma, mari kita bergabung Bapak Ten. Dan juga Nona Bella yang cantik di Mangga 2, Ibu Guru, yaitu Pak Ibu Fenty. Juga mau tadi siapa, Putri Tunggal pertama.
0: Iya, Putri Tunggal yang pertama, yang kedua Mas Edi tadi.
1: Tadi buru-buru goreng kacang dia tuh, buru-buru tuh. Sama Mau Vero ya. Maina gini-gini itu juga selamat malam. Mau Vero, Maindro, Marina yang dapat jago. Itu juga Maria Batara, Umbat Tirosa, Umbapi, Kangan Arata Hiri juga. Selamat malam. Bunda Ima juga selamat malam. Semoga sehat Bunda Ima juga ada di udara. Hujan terus, Mau Vero nih. Berat dingin, saya mudah-mudahan sehat ya Bu Maria, Bang Le, Kota Putra Tengah, di Fak-Fak juga, dan juga Bang Damus, Pak Guroke, gak kabar juga, Mbak Wika di Wonosobo, Papa One Box ini kemarin keluar, tapi ini ambles lagi nih, gak keluar lagi nih.
0: Bang Boksi.
1: Iya, Bang Boksi. Suaranya tegas, tapi tidur jam 3. Jadi nggak keluar lagi. Nah, yang lain sapu rata aja, berarti bagi-bagi waktu. Yang penting musik jazz ya, yang bagus ya.
0: Oke, Mas Edi.
1: Mantap lagi. Salam.
0: Salam, Mas Edi.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita sambut dulu. Ini dari Mangga 2 Kakak Bella. Kita sambut di line telepon kita dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, Kakak Bella.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jesse.
0: Selamat malam juga Kakak Bella, apa kabar di Mangga 2 nih?
1: Puji Tuhan baik, sehat selalu kata.
0: Puji Tuhan sehat selalu. Oke deh.
1: Lagunya Endang Esterina.
0: Lagunya Endang.
1: Endang Esterina.
0: Oke deh.
1: Oke, salam-salamnya kak.
0: Antara cinta dan dusta.
1: Iya.
0: Oke deh. Walaupun cinta tapi jangan dusta toh Kakak Bella.
1: Cuma lagu Kak Jess.
0: Oh, oke deh, cuma lagu. Oke, gas.
1: Salam-salamnya buat Kakak Jeffrey bersama oleh kru Raka Tua Tambua yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam buat semuanya. Buat semua teman-teman di sana ada Kakak Yusen, ada Vero, ada Senti, ada Mama Ina Dini, ada Om Sibel, ada Mama Jusen, terus ada Bapak Tendi Arkenari, ada Kakak Nara Selamat Malam, ada Abang Damos, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Bejangga, ada Mas Yalu, sama Tari di Banjarmasin, ada Putra Manado, ada Abang Lo, ada Putra Tengah, ada Pak Guru Eko, ada Mas Edi, ada Marina, ada Pak Mandoksi, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Anti Rosa, ada Kakak Tio, terus ada Kakak Marcel, ada Ibu Gati di Wonosobo, ada Abang Hadi, ada Kakak Lima juga, pokoknya buat semua yang lagi pandau Radio Atom 2 di acaranya Ruang Rindu dimanapun berada, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan menyertai kita semuanya. Kakak Jeffrey, terima kasih, selamat malam, selamat hati-hati.
0: Oke, okay, Kakak Bella, terima kasih juga buat Kakak Bella yang ada di Mangga 2 yang baru saja bergabung bersama kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini.
2: Terjali cinta.
0: Oke, kita sapa dulu yang tadi terputus. Ini Kakak Putri Tunggal, baru coba lagi dan baru tersambung. Oke, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Kakak Putri.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Putri.
0: Aduh Kakak Putri, kenapa tadi terputus? Diputun
1: jaringan. Cuman servis ini sudah selesai, sudah menyala, hanya belum dapat jaringan.
0: Belum dapat jaringan, harus secepatnya biar komunikasinya bagus.
1: Sebentar masih kira-kira agar Kakak Putri.
0: Oke deh, salam lanjut ya. Kakak Putri.
1: Oke, lanjut salam buat Mama Nasrun, ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bumu Timbar, Bapak Oke, Bapak Bento, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yir, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bumu Damos, Bujang Gawayata, ada Mama Sena, Bang Hadi, Bang Le, ada Ibu Yusin, Bapak Indri.
0: Lagi Kakak Putri, rupanya jaringan di sana susah ya Kakak Putri, coba lagi nanti ya.

0: Oke, pendengar Pro 1 RR Atom Buah, kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di line telepon kita. Itu ada dari Kota Kenari, Kota Alor. Ini adalah Bapak Ten. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bapak Ten maju kembali.
0: Bapak Ten, malam ini baru dengar suara. Apakah di Alor sehat selalu?
1: Sehat selalu anak, tapi kacau juga selalu.
0: Aduh, jangan kacau, selalu santai, slow hidup.
1: Itu sudah.
0: Baik. Oke, Pak Peten, request lagu apa nih? Pak Peten baru nomor keempat ini, padahal pengkeempat nih.
1: Ruth Sanaya.
0: Ruth Sanaya, oke deh. Harus kumiliki.
1: Nomor dua ya.
0: Oke deh, harus kumiliki.
1: Baik.
0: Oke, baik, Pak Peten, salam-salam.
1: Baik, yang pertama Mas Yedi. Weh, Mas Yedi ini kok di Malaka terus?
0: Bila,
1: takut ke Alor ya Mas. Mas Yedi ini kok takut ke Alor nih.
0: Mau naik tol laut tapi takut di tengah laut dibuang nanti.
1: Apalagi orang bilang orang Alor ini jahat. Awal sonde orang Alor orang baik-baik.
0: Orang baik-baik.
1: Jadi bawa salam untuk Mas Yedi, untuk kakak putri ya yang punya putun. Terima kasih atas salamnya. Untuk kakak Bella yang punya mangga dua, terima kasih salamnya. Anak Vera Tamonok juga selamat malam. Nah, Bunda Desi selamat malam. Nah, Ibu Vinti yang punya YouTube, selamat malam. Ada kakak Marina juga selamat malam. Kakak Maria Fatarak selamat malam. Ibu Ima yang punya Maumere, selamat malam Ibu, selamat istirahat. Kakak Pati yang punya Ende juga selamat malam, selamat istirahat. Ada Abang Kirosa yang punya Keva juga, selamat malam Abang. Mama Ina yang punya Niki-Niki, selamat malam, selamat istirahat. Untuk Ibu Yuven juga, selamat malam, selamat istirahat. Ada Bung Nasrun yang punya Palu, selamat malam. Mbak Wiga yang punya Wonosobo, itu selamat malam ya Mbak ya. Yang berikut lagi untuk Kakak Rara yang punya Alor juga, selamat malam, selamat istirahat. Untuk Kakak Delvi yang punya Ayu Tupas, selamat malam, selamat istirahat. Untuk Bapak Dorang, Mama Dorang, salam sapu rata saja diwakili oleh Bung Damos, selamat malam, selamat istirahat semuanya. Untuk Alkru Pro 1 RRI Tambora diwakili oleh anak TV yang sementara bertugas di meja siar. Okay, selamat malam, selamat istirahat, Tuhan berkati, pulang hati-hati di jalan anak saya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Peten. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja Anda berada, kita terima. Oh, terputus. Boleh diulang lagi kalau belum ada. Kita putar dulu lagu yang sudah direquest oleh orang pertama dari Keke Putri yang ada di Putun, dari Syahrina Ku Di Sini. Oh, sudah tergabung lagi. Kita coba lagi menyapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Kakak Venti, apa kabar malam ini?
2: Selamat malam juga Kakak Jeffrey, kabar saya puji Tuhan baik.
0: Amin. Ini malam baru dengar suara, selama ini sibuk kok?
2: Ya, lumayan.
0: Lumayan, oke deh. Semoga ujian untuk anak-anak SD semoga lancar.
2: Ya, baiklah Kakak.
0: Oke deh, mau request lagu apa malam ini Kakak Venti?
2: Lukis Malam.
0: Apa itu lagunya?
2: Lukis Malam.
0: Oh iya, Lukis Malam. Oke deh.
2: Nah, lanjut salam kakak. Yang pertama buat ke Jeffrey yang berkilas malam ini, tetap semangat, salam sehat selalu. Lanjut buat yang sudah bergabung, ada cerita Monobi Putun, ada juga Bapak Ten, ada Kakak Bella. Terima kasih atas singgolannya. Ada juga Mas Edi, ada Bunda Desi, Maya Fatarak, Maya Nginci Niki, Ma Anro, ada saudaraku Dilfi di Ayat Tupes Yuan. Selamat malam dan salam hormat. Ada juga Yusen Kalis, ada Bung Fidel, ada Bung Firosa, ada Bung Oke, ada Bung Nara, ada Bung Marcel, Mbak Wiga, ada Marina, Paman Buksi bersama Dede Aisyah, ada Pan Hadi, Paman Nasrul, dan singkatnya buat cuma semua saja Kakak Jeffrey.
0: Oke deh Kakak Fenty.
2: Selamat malam dan salam kompak kompak selalu. Jeffrey.
0: Iya.
2: Boleh pantun?
0: Boleh.
2: Iya. Baik Kakak. Malam sunyi bintang bertamburan, angin berbisik sebut namamu. Kalau rindu jadi lukisan, biar wajahmu selalu di hatiku. Terima kasih Kak Jeffrey, selamat malam.
0: Asik. Oke, terima kasih untuk Kakak Fenty yang ada di Ayo Tupas. Pantunnya rasa-rasanya kita mau terbang ini.

Oke, pendengar Pro Satu RR Tembua di mana saja Anda berada, yang lain bersabar dulu karena kita putar dulu lagu yang sudah direquest orang pertama biar jangan ada dusta di antara kita. Dari lagu dari Serina ku di sini untuk kakak putri yang ada di Putun, semoga terhibur di malam ini.

0: Oke pendengar Pro 1 RRI Tembua, masih bersama saya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Saya masih stay memana-mana Anda, masih ada yang menelpon di 0812-4601-0202. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Kakak Janu, apa kabar?
1: Kabarnya baik,
0: puji Tuhan kalau begitu. Oke Janu, mau request lagu apa malam ini?

0: hermano de Alor, Bauiga, Ita Taus, Marina, Bella, Bung Timbar, singkatnya semua fans, tanpa terkecuali semoga terhibur selalu.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke. Okay. Selamat malam, Tuhan memberkati.
1: Oke, okay, selamat malam Kakak Janu, Tuhan memberkati juga.

0: Oke, pendengar Persatu Era Tembua, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam ini. Masihkah ada yang mau bergabung bersama kami di Era Tembua, di Ruang Rindu malam ini? Oke deh, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga Kakak Maria, apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu, luar biasa.
0: Luar biasa, oke baik. Kakak Maria yang ada di Morris Kota West Sari lagu.
1: Oh iya, mau request lagu Hedy Diana.
0: Hedy Diana, oke deh.
1: Salam yang pertama buat Kak Jeffrey yang punya vokal di malam hari ini bersama semua kru RRI Ketembul di pantauannya masing-masing. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati, pulang TVC, selamat berpuasa. Buat fans-fans yang sudah lewat, ada Bung Janu, terima kasih pertanyaannya, ada Bapak Pen, ada Mas Edi, ada Bella Puspita, ada Vero Tamonov, ada Bunda Desi, ada Mama Ina Niki Niki, ada Bapak Tirosa, ada Mama Andro, Mama Jisen, Pintirini Ayat Tupas, ada Yuven Kaes, ada Mama Sena, Abang Pejangga Wayata, ada Nara, ada Abang Damos, Putra Lomasi, ada Bapak Timo, ada Mbak Wiga, ada Paman Asrul, ada Paman Boksi, ada Bang Le, Putra Tenga, ada Bang Hadi, ada Abang Marcel, ada Om Papuolowaru, ada Abang Bento, yang lain seperatus saja. Buat Kakak Jeffrey, terima kasih. Selamat malam, dadah.
0: Selamat malam juga Kakak Maria, dadah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, saya masih di menit ke 42, saya masih menemani Anda hingga nanti menit ke 50 nanti. Kita terima dulu yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu lewat memori lagu.
0: Oke deh, Kakak Yuven, boleh ke situ balik juga tidak apa-apa.
1: Aduh, maaf.
0: Oke. Okay.
1: Ini
0: kalau mau request lagu kayaknya waktu tidak mencukupi karena waktu kita sudah ya, di ya, hey. 42 menit. Masih
1: pokoknya
0: 18 menit ke depan.
1: Ya.

0: lagu ikutan sekakak.
1: Oke, gas Kak Ivan.
0: Salam pertama buat para pemuluk putin bersama mamanya. Mama ini nici-nici kesentu ya iya topa. Mama jisem ilahe menegi si keha Maria Sapara Petri Kusumi Kakak Bella Gimanggadea Om Papi. Singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucapkan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Ada satu pantun, Kak.
1: Oke, pantunnya gas.
0: Kupu-kupu terbang mencari nadi. Alangkah indahnya kalau aku katakan I love you, apakah jawabanmu?
1: Hey, enak. Oke, gas.
0: Ya, buat Kak yang bertugas, terima kasih, salam.
1: Salam juga Kak Ivan, pantunnya itu memang. Oke baik, pendengar Persatu RRI Tembua, kita baru saja berhubung bersama Kak Ivan yang ada di TTS. Pantunnya sangat sangat mantap.

cintaku ini. Oke, pendengar Pro 1 RR Tambua, kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook RR Tambua di malam ini di Ruang Rindu. Halo kakak, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Da kakak dari Ayo Tupas, Kuana hadir request lagu nomor 8 buat kakak, terima kasih. Dari kakak Delvi yang ada di Ayo Tupas. Oke, terima kasih kakak Delvi. Dari kakak Eti Cempa, selamat malam. Oh, orang selamat malam, bukan selamat siang kakak. Ini selamat malam deh. Oke, dari kakak siapa lagi ini yang sudah bergabung bersama kita ini. Oh, ini hanya kasih jempol. Dari kakak siapa nih, Aldi. Oke, terima kasih untuk kakak Aldi yang ada di mana ini alamatnya. Semoga sehat selalu ya. Kalau mau salam-salamnya boleh lewat Facebook RR Tambua.

Baik pendengar Persatu RR Tembua, kalau belum ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini, kita lanjut lagi lagu dari Endang Estarina, Antara Cinta dan Dusta.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada di malam edisi malam ini. Saya Jeffrey Fotis pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu malam ini. Sampai jumpa di besok pagi. Semoga di malam ini istirahat dan jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati kita semua.
1: Terima kasih baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Selain banyak disukai dan karena keindahannya, berbagai bagian bunga yang satu ini juga banyak memberi manfaat bagi manusia. Dan yang paling kita kenal adalah bijinya bernama kuaci yang biasa dinikmati sebagai cemilan seperti saat bersantai. Ya, kita biasa menyebutnya dengan bunga matahari. Tidak hanya keindahan dan manfaat yang bervariasi, bunga ini juga bisa memberikan makna filosofi bagi kita sebagai manusia. Berikut filosofi bunga matahari. Pertama, meskipun dipandang indah tapi tidak lupa untuk selalu memberikan manfaat. Berbagai jenis tanaman dikenal bisa memberi manfaat yang bervariasi bagi makhluk lain, termasuk bunga matahari, baik dari akar, batang, dan daun, maupun bijinya telah terbukti bermanfaat bagi manusia untuk kesehatan dan sebagainya. Kita seharusnya juga begitu. Meskipun harta, tahta, dan kesehatan fisik telah dimiliki, kita sebaiknya memberi lebih banyak manfaat bagi orang banyak. Kedua, yaitu kondisi lingkungan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bunga ini. Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap proses pertumbuhan sebuah tanaman, sama halnya dengan tanaman bunga matahari. Tapi perlu diingat bahwa tiap tanaman memiliki lingkungan yang berbeda dan sesuai untuk berkembang dengan baik serta maksimal. Nah, manusia pun juga begitu. Lingkungan termasuk penyebab utama seorang untuk berkembang dengan baik atau buruk. Setiap orang punya lingkungan berbeda dan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ketiga, banyak manusia akan melirik saat bunga mulai mekar. Begitu pula dengan manusia, setiap orang awalnya dipandang biasa saja oleh orang lain di sekitarnya. Namun saat ia bekerja keras hingga menggapai kesuksesan, banyak orang di sekitarnya yang takjub dan kagum padanya. Keempat, keindahan apapun, bunga ini akan tetap layu dan mengering ketika berumur tua. Saat mekar, ketertarikan manusia karena keindahan bunga matahari memang tidak dapat diragukan lagi. Tapi keindahan apapun bunga ini akan tiba saatnya layu dan mengering hingga manusia tidak memandang keindahannya lagi. Hal ini juga berlaku buat kita. Tampan, cantik, kaya, dan bermartabat memang hal yang menarik perhatian banyak orang. Tapi hal ini akan perlahan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Dan yang kelima, filosofi bunga matahari yaitu meninggalkan berbagai manfaat setelah bunga berusia tua dan mati. Nah, inilah waktu di mana bunga matahari menghasilkan banyak biji yang bisa memberikan manfaat. Semakin banyak biji yang dihasilkan, semakin banyak pula manfaat yang diperoleh terutama bagi pemiliknya. Manusia pun begitu, saat kematian tiba, hanya jasa dan kebaikannya lah yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Semakin banyak ia bermanfaat dan berjasa bagi orang lain semasa hidupnya, semakin banyak pula manfaat yang akan ia dapatkan sekalipun telah tiada. Keindahan disertai dengan banyak manfaat adalah yang terbaik.

dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada

kamu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Teresa, S. Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, dengan terjengar-jengar irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 19 Mei 2026, mewakili kabinet kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi 97.2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti hari ini. Di edisi hari ini tanggal 20 Mei 2026 dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tagukur Alor, saya Engki Merulang dan tim Alor Pagi mengucapkan selamat menikmati siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap.

0: ini.
1: Alor Pagi Ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik.
0: Alor Pagi Ini.
1: Program Alor Pagi Ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi Ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi Ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: Jua dan terima kasih. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih untuk yang kami kasihi.
2: Shalom, selamat malam jemaat YHS terkasih dalam nama Tuhan. Aduh, deg-degan. Ini pertama kali dan dengan senang hati sekali diberi kesempatan malam ini untuk memberikan satu pujian. Sekarang saya sudah menyandang sebagai seorang istri. Cia. Ingat waktu itu di sini pemberkatan haru biru, betapa Tuhan melancarkan semua acara kemarin dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kita semua tahu Malang lagi musim hujan. Ternyata memang pawang paling terbaik adalah Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Saya merasa Dia yang paling mengerti, Dia yang paling berkuasa atas apa yang kita butuhkan. Ini satu pujian, tapi saya kayaknya gak pengen nyanyi sendirian. Saya pengen dibantu sama semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan di sini. Bersedia? Okay.

0: Masih dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, dan yang pastinya buat Anda semuanya selamat menikmati pagi hari ini. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, dan yang pastinya untuk semuanya yang lagi standby, terima kasih di RW Play. Dan yang pastinya pagi hari ini, oh, ada Om Alor, terima kasih, ada Kakak Agnes, terima kasih, ada Kakak Cherry, terima kasih, ada Kakak Lomi yang ada di seputaran Kalabahi, terima kasih. Katanya Kangki semangat, iyalah.
1: Mau berdusta, dia selalu pegang janji.
0: Dan yang pastinya untuk memegang janjinya, untuk pagi hari ini kita harus selalu bersyukur. Yang baru bangun atau yang memang belum tidur harus tetap bersyukur, karena Tuhan masih memberikan kantong nafas yang baik sekali untuk pagi hari ini. Di pagi hari ini untuk semuanya, kita akan mendengarkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Thank you Kakak Sally, terima kasih. Dan juga Mauci, halo selamat pagi. Ada Kakak Cahayu, selamat pagi. Kakak Semula juga selamat pagi. Semoga hari ini menyenangkan untuk semuanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Shalom, sahabat setia Radio Republik Indonesia. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Agustina Maifa, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama, menemani ruang dengar sahabat dalam program Mutiara Pagi. Kita akan ada dalam beberapa menit ke depan untuk kita sejenak menenangkan hati dan mengarahkan fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih ya Roh Kudus, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini kami, sebelum kami menjalani hari baru ini, sebelum kami menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, kami hampiri kekudusan-Mu. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak dapat menjalani hidup ini. Karena itu kuduskan kami untuk sejenak kami ada di hadirat kudus-Mu, mendengarkan firman kudus-Mu, menguatkan kami, melindungi kami, dan memelihara kami dari segala yang jahat. Kuduskan kami semua, layakkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Glory, haleluya, amin. Bapak Ibu, para sahabat setia Radio Republik Indonesia, dimanapun saja berada, di pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita terbaca di dalam Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berbunyi demikian: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan dalam perenungan pagi ini dengan tema Belajar berjalan bersama Kristus apapun masalahmu. Belajar berjalan bersama Kristus apapun masalahmu. Para sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bukan tentang jalan yang rata, tapi tentang teman berjalan. Sekali lagi, bukan tentang jalan yang rata, tapi tentang teman berjalan. Jika kita jujur, hidup kita ini tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus ya, selalu rata, selalu baik-baik saja. Ada kalanya kita melewati jalan yang rata, indah, tapi tidak jarang kita harus mendaki jalan yang terjal, berbatu-batu, bertebing, curam, terjal ya. Bahkan kita melewati lembah kelam kekecewaan, masalah ekonomi ya, sakit penyakit, dan keretakan hubungan. Baik itu hubungan suami istri, baik itu hubungan orang tua anak, baik itu hubungan kakak adik. Ketika masalah datang bertubi-tubi, ya reaksi pertama kita itu seringkali adalah mencari jalan keluar tercepat. Kita mencari jalan keluar tercepat, atau malah menjadi putus asa dan merasa berjalan sendirian ya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu, para pendengar setia dan juga saya, akan satu hal yang sangat indah, yaitu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita ini akan bebas dari masalah.
tetapi dia berjanji untuk selalu berjalan bersama kita. Ya, dia berjanji untuk tidak tinggalkan kita, tetapi dia berjanji berjalan bersama kita. Apa artinya belajar berjalan bersama Kristus di tengah masalah? Yang pertama yang harus kita ketahui, belajar berjalan bersama Kristus di tengah masalah apapun yang menimpa kehidupan para sahabat dan juga saya adalah, yang pertama, kita selaraskan langkah kita dengan Tuhan. Ya. Selaraskan langkah kita dengan Tuhan, selaraskan hati kita dengan Tuhan, selaraskan pikiran kita dengan Tuhan, selaraskan seluruh aspek kehidupan kita dengan Tuhan, seluruh kehidupan kita dengan Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kita selaraskan dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya kita tidak mendahului Tuhan karena tidak sabar, dan tidak tertinggal di belakang karena ragu. Ya, kita berjalan bersama Tuhan itu kita belajar peka mendengarkan suara Tuhan melalui doa dan firman Tuhan, serta kita mempercayai waktu Tuhan yang sempurna itu. Ya, para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, itu hal yang pertama, kita selaraskan, menyelaraskan langkah kita dengan Tuhan. Yang kedua itu kita berbagi beban. Kenakan kuk Yesus, di ayat selanjutnya itu kita bisa baca, dalam ayat selanjutnya itu Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu adalah kayu yang mengikat dua ekor, kayu yang mengikat dua ekor lembu bersama-sama untuk menarik bajak. Ya, kayu yang mengikat dua ekor lembu bersama-sama untuk menarik bajak. Ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus, berjalan bersama Kristus, itu artinya beban kita tidak lagi kita pikul sendirian. Ya, tetapi ada Yesus di sebelah kita, yang kekuatannya tidak terbatas, yang ikut menarik beban tersebut. Ya, ingat, kuk itu ada dua, ada kayu yang dipasang, diikat dengan dua lembu. Ya, dipasang di kuk dua lembu itu. Nah, satunya itu sehingga dapat menarik bajak itu. Nah, kuk yang dipasang, yang Tuhan Yesus suruh kita pikul itu kuknya Tuhan. Itu berarti dia ada di sebelah kita, berjalan bersama kita. Dia ke kiri, kita ke kiri. Dia ke kanan, kita ke kanan. Dia berjalan maju, kita berjalan maju. Kita yang selaraskan langkah kita, kita yang berjalan bersama-sama dengan dia. Seperti itu, ya. Ada Yesus di sebelah kita yang kekuatannya itu tidak terbatas, yang juga ikut menarik beban tersebut, yang ikut menarik, yang ikut menanggung setiap masalah yang para sahabat dan juga saya ini alami. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga itu fokus pada hadirat-Nya, bukan pada masalahnya. Ya, ini tipuan iblis. Ya, intimidasi-intimidasi iblis itu kadang mengarahkan, seringkali bahkan selalu mengarahkan pikiran kita itu tertuju pada masalah. Ya. Tapi Tuhan bilang, selaraskan pikiranmu dengan pikiranku, dengan firmanku. Artinya bahwa kita jangan izinkan, jangan fokus kepada masalah itu. Kita fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada hadirat-Nya, kita fokus kepada janji-Nya. Ya, bukan kita fokus pada masalah. Masalah bisa terlihat seperti raksasa yang menakutkan jika kita terus memandangnya. Namun saat kita memandang kepada Kristus yang berjalan di samping kita, ya, Bapak Ibu para sahabat yang diberkati Tuhan, kita akan sadar bahwa Dia, Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang
saya dan Bapak Ibu para sahabat sedang hadapi. Oh, itu luar biasa ya. Tuhan mau supaya kita jangan berfokus pada masalah. Kadang kita diintimidasi, seringkali kita diintimidasi oleh roh-roh intimidasi untuk kita tetap mengarahkan pikiran kita kepada masalah, kepada persoalan-persoalan. Ya. Kita lupa bahwa yang berjalan bersama kita itu sesungguhnya itu lebih besar. Dia Tuhan. Dia pencipta alam semesta, ya. Dia penguasa, dia raja di atas segala raja. Maut saja dia kalahkan. Apatah lagi masalah Bapak Ibu Saudara, saudara-saudari dan juga saya. Terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi seringkali kita lebih fokus. Fokus kita, pikiran kita, perasaan kita, pandangan kita hanya tertuju kepada segala masalah yang menimpa. Kita lupa bahwa yang berjalan bersama kita itu Sang Penguasa Tunggal Alam Semesta, sumber dari segala sumber berkat. Ya. Sahabat setia Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, apa yang menjadi beban terberatmu hari ini? Apakah itu air mata yang tersembunyi, masa depan yang tampak buram, atau pergumulan yang membuatmu lelah? Jangan menyerah. Ambil keputusan hari ini untuk berhenti berjalan sendiri. Ulurkan tanganmu dan biarkan Kristus menuntun setiap langkahmu. Bersamanya kita akan menemukan kekuatan untuk melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan ingatlah, sahabat tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah Allah

Kami mohon belas kasih sayang Tuhan dalam segala kehidupan kami. Mari menyertai kami dalam segala tugas tanggung jawab kami, menyertai kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, rumah tangga, kehidupan lingkungan, bahkan bangsa dan daerah kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Semua pemimpin kami, Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan melindungi mereka semua, dan kehendak Tuhan yang terjadi untuk negeri tercinta ini. Semua pertikaian, perkelahian yang terjadi antar pemuda-pemudi Kristen, Tuhan, Roh Kudus jamah hati mereka. Kami lepaskan roh damai sejahtera mengalir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Shalom Allah bertakhta di dalam setiap pribadi lepas pribadi, mulai dari anak dalam rahim sampai kepada para lansia. Damai sejahtera Allah bertakhta di dalam setiap hati, di setiap penjuru pelosok negeri ini, mulai dari pesisir pantai sampai ke pelosok pegunungan. Damai sejahtera Allah menguasai setiap orang-orang tua. Damai sejahtera Allah menguasai setiap hati anak-anak muda. Damai sejahtera Allah menguasai setiap hati anak-anak kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Laki-laki, perempuan, para pemimpin, kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Damai sejahtera Allah berkuasa mengurapi, menguduskan mereka semua, mengambil alih, mengambil kendali kehidupan mereka semua, supaya terang Kristus bercahaya, bersinar di dalam setiap pribadi lepas pribadi, terpancar keluar dalam lingkungan yang lebih luas, sampai kepada daerah, sampai kepada bangsa dan negara. Damai sejahtera Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati siaran ini, terus jadi berkat pemimpin tertinggi sampai terendah. Tuhan Yesus menopang, Tuhan Yesus menolong. Ini doa kami, kami siap melangkah bersama Tuhan hari ini. Lindungi kami, mampukan kami, sehingga kami dapat selaraskan hati kami, pikiran kami, seluruh aspek kehidupan kami dengan firman kudus-Mu. Kami berjalan bersama Tuhan, kami tidak mendahului Tuhan, bahkan kami tidak mau tertinggal, tetapi kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau fokus kepada hadirat Tuhan, kepada janji-janji penyertaan Tuhan, kepada kuasa perkataan-perkataan firman Tuhan, daripada kami fokus kepada masalah. Ampuni kami, tolong kami, selamatkan kami. Ini doa kami. Kami sudah berdoa, kami yakin kuasa Allah bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan pasrahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Glory, haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.

0: Dan pendengar, saatnya kita akan mendengarkan warta berita produksi RRI Pro 1 Tambua, dan di jam 6 Anggi bakal kembali hadir untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: cuaca. Cuaca di sini, laut di sini ombak keras. Ya. Nah, jadi untuk sekarang orang takut melaut. Hmm. Jadi hanya satu orang saja yang melaut.
1: Termasuk kakak juga.
0: Ya.
1: Takutnya itu karena
2: menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PPS, yaitu adalah
3: Warta Berita Selengkapnya bersama saya Yanti Kiman. Berita pertama, meski cuaca buruk disertai gelombang pasang setinggi 1,3 meter dan angin kencang, nelayan di tambak umum Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
4: Sejumlah nelayan di tambak umum Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, saat ini banyak yang tidak melaut lantaran cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Cuaca buruk menyebabkan gelombang pasang dengan ketinggian ombak diperkirakan bisa mencapai hingga 2 meter. Sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Namun meski cuaca buruk disertai gelombang pasang, beberapa nelayan memilih tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Filmon Tahuseran, salah satu nelayan tradisional setempat, mengungkapkan masih tetap memilih melaut di tengah cuaca buruk saat musim timur seperti sekarang. Meski resiko perahu tenggelam cukup tinggi, ia harus sangat berhati-hati saat melewati gelombang pasang di Muara Maubesi. Ia mengatakan para nelayan sangat kesulitan saat melewati muara tersebut. Ombak di muara tersebut saat ini bisa mencapai ketinggian 1,3 hingga 2 meter saat gelombang pasang. Bahkan tak jarang perahu nelayan dilaporkan sering tenggelam di kawasan perairan tersebut. Hal ini membuat sebagian besar nelayan memilih menempatkan perahunya di tambak tersebut karena sangat berisiko merugi bila tetap melaut.
0: Cuaca di sini, laut di sini ombak keras. Nah, jadi untuk sekarang orang takut melaut. Hmm. Jadi hanya satu orang saja yang melaut.
1: Termasuk kakak juga.
0: Ya.
1: Takut itu karena
0: muara di muara ini apa? Maubesi.
1: Iya.
0: Perahu di situ sering tenggelam. Pas musim timur begini perahu sering tenggelam. Makanya melaut itu satu orang saja yang berani baru bisa pergi.
1: Yeah. Oh, itu biasanya musim timur begini nih ombak tinggi sekali ya di Hasan Maubesi.
0: Ombak tinggi. Dia 2 meter lebih. Ada yang tadi mungkin 1,3. Tapi itu dia supice semua ombak. Dan kita masuk juga kita hati-hati sekali.
1: Berarti sering kesulitan di Hasan Maubesi,
0: ya,
1: di muara situ.
0: Di muara saya yang bikin kita sulit. Kebanyakan nelayan takut di muara. Kalau kita salah setir, itu habis.
1: Bisa terbalik.
0: Kita taruh nyawa.
1: Dalam satu minggu itu kakak bisa masuk berapa kali?
0: Dua kali
1: satu ya. Minggu ya?
0: Karena satu kali. Kalau kita apa?
4: Sebagai solusi, ia menyarankan dasar muara perlu dikeruk lebih dalam agar saat gelombang pasang ombak tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, para nelayan bisa melaut dengan aman tanpa takut resiko tenggelam saat melewati Muara Maubesi. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez melaporkan. Dari Kabupaten Malaka, Ano Suarez Pro 3, RRI terus mengudara untuk...
3: Keberhasilan panen jagung program PPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif.
5: Panen raya jagung program agroforestry, pangan, dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
2: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PPS, yaitu adalah Prosperity Pangan dan Energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo itu ketahanan pangan.
5: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program PPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu mente, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Kami awali dari Kupang dan sekitarnya, hari ini diprediksi akan terjadi hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 sampai 98%. Untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan dan sekitarnya, hari ini juga diprediksi akan terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 sampai 96%. Timur Tengah Utara dan sekitarnya juga hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74 sampai 98%. Kabupaten Belu dan sekitarnya juga akan terjadi hujan ringan hari ini. Suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 sampai 94%. Untuk Alor dan sekitarnya pagi ini berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 sampai 99%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Beralih ke berita selanjutnya. Nelayan Pantai Utara Belu berhitung cermat untuk memperoleh hasil tangkapan menjaring ikan hingga ke perairan Alor, Nusa Tenggara Timur.
6: Warga nelayan Pantai Utara atau Pupu Kabupaten Belu dalam dua pekan terakhir nekat melaut mencari tangkapan ikan hingga ke perairan Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas nelayan atau Pupu bertolak lebih jauh ke perairan Alor agar bisa memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak mungkin. Menurut salah satu nelayan Desa Dua Laus Belu, Martinus Mau, saat ditemui RRI Selasa 19 Mei 2026, saat ini ikan lebih banyak di sekitar perairan Laut Alor. Sesuai perhitungan, gerombolan ikan lebih banyak migrasi dekat ke perairan Alor. Untuk menjaring ikan harus bertolak agak jauh. Sudah lazim dilakukan nelayan Belu dikala ikan hasil tangkapan di perairan atau Pupu berkurang. Biasanya para nelayan untuk mencari hasil tangkapan ikan bertolak ke perairan Alor sore hari dan langsung kembali tiba subuh hari menggunakan 3 perahu motor dengan kapasitas antara 15 PK dan 20 PK. 2 perahu digunakan sebagai penangkap dan 1 untuk menampung hasil tangkapan ikan. Berbagai jenis ikan pun terjaring pukat nelayan kemudian dibawa untuk dijual.
7: Begini, ini ikan sudah mulai banyak atau belum bulan?
8: Belum.
7: Oh begini belum ya?
8: Ya.
7: Oh begitu.
8: Semua di Alor.
7: Semua lagi migrasi Alor.
8: Di Alor.
7: Nelayan Alor hitung.
8: Pulang 6, baru bisa kembali.
7: Oh itu sudah mulai banyak ya?
8: Ini anak-anak itu sampai termalam berangkat di Alor. Operasi di sana, perahu-perahu di sana. Dari Alor ya, ini kita ambil hektar sini.
6: Aktivitas melaut ke Alor itu pun tergantung kondisi laut, berpihak bisa memperoleh banyak tangkapan ikan. Ikan hasil tangkapan dijual ke pasar, nelayan memperoleh pendapatan ekonomi. Terkadang juga hanya sedikit tangkapan cukup merugi dikarenakan mengeluarkan biaya besar bahan bakar minyak BBM.
3: Kebiar Hardiknas PKG Laut Siberu Atambua Barat meriah, ratusan anak PAUD dan TK ikuti berbagai lomba.
9: Pusat Kegiatan Gugus PKG Lau Sibiru Kecamatan Atabua Barat Kabupaten Bilu mengadakan gebiar Hari Pendidikan Nasional Hardiknas dengan mengadakan berbagai perlombaan bagi anak-anak TK dan PAUD. Kegiatan tersebut berlangsung Selasa pagi di Gedung Betela Lenok Atambua diikuti ratusan peserta dari sejumlah lembaga pendidikan anak usia dini. Lomba yang diadakan yaitu lomba lari karung, lomba gigit sendok, dan lomba menyanyi mars PAUD. Sebanyak 100 anak dari 16 lembaga TK dan PAUD turut mengambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung penuh semangat. Ketua Himpaudi Kabupaten Belu Silvester Ola mengatakan kegiatan gebiar Hardiknas tersebut merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas anak-anak TK dan PAUD maupun para guru. Dikatakan melalui berbagai lomba yang digelar, kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak dapat terlihat secara nyata. Silvester menjelaskan kegiatan lomba seperti lari karung, gigit sendok sangat penting untuk melatih kemampuan motorik anak, meningkatkan konsentrasi serta membangun keberanian anak untuk tampil di depan umum. Ia berharap melalui kegiatan tersebut anak-anak menjadi lebih kreatif, percaya diri, dan mampu mengembangkan bakat yang dimiliki sejak usia dini.
10: Kegiatan yang mana rutin untuk Kecamatan Atambua Barat, yang mana ada 16 lembaga, ada RA2, TK2, PAUD 12. Tujuan dari kegiatan ini itu bagaimana anak-anak itu bisa tampil, di mana kita bisa lihat apakah keberhasilan seorang guru atau tutor. Di sini kita bisa lihat anak-anak tampil, berarti selama masa pengajaran mereka ini, disinilah bahwa anak-anak yang berkualitas, hebat, ini muncul. Nah, itu sebenarnya mars PAUD itu orang besar, tapi hanya mereka bisa. Apalagi yang namanya motorik kasar yang tadi anak-anak lari karung, gigi sendok, mereka semua sangat bisa.
9: Sementara Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Yance Matulesi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas anak-anak TK dan PAUD. Menurutnya, pemilihan lomba tradisional seperti lari karung dan gigit sendok menjadi nilai positif karena selain menghibur juga mampu melatih perkembangan motorik dan konsentrasi anak. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat karena kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur pendidik dan tenaga pendidik serta masyarakat sehingga terciptanya kolaborasi yang baik dalam mendukung dunia pendidikan anak usia dini.
11: Kegiatan ini bagus sekali, yaitu untuk peningkatan minat, bakat, kreativitas dari anak didik. Lombanya sendiri menyelenggarakan lomba yang ketika kita zaman dulu, yaitu lomba balap karung dengan sendok, balap sendok. Jadi ini semua melibatkan motorik halus dan motorik kasar anak. Dan dari lomba ini kita lihat bahwa anak-anak sudah berkembang dengan baik. Mereka fungsi-fungsi motorik kasar, motorik halus sudah terlaksana dengan baik. Harapannya bahwa kegiatan ini tetap kita laksanakan, yaitu fokusnya di dalam pengembangan minat dan bakat dan kreativitas anak-anak. Kemudian terkait dengan Hardiknas, dalam kegiatan ini juga melibatkan semua unsur, yaitu pendidik, orang tua, dan juga guru atau pengelola PAUD. Dan ini yang kita harapkan bahwa di dalam tema Hardiknas tahun ini, yaitu pelibatan semesta, peran serta semesta untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini.
9: Gebiar Hardiknas PKG Lau Sibiru Kecamatan Atambua Barat berlangsung meriah yang diharapkan semakin meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas anak sejak dini. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
12: Kepala Dinas Pariwisata Belu menilai Festival Cross Border 2026 ajang promosi destinasi wisata di Kabupaten Belu.
13: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januria Nuna Aloh, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berpantasan langsung dengan Timur Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
14: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
13: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
14: Jadi dalam kegiatan cross border ini, selain Kementerian Pariwisata juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan memperkenalkan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
13: Ia berharap momentum Cross Border Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
12: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 resmi digelar di Stadion Haliwen Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu.
15: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi digelar. Bupati Belu Willy Broduslai dalam pembukaan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta menyukseskan penyelenggaraan Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026. Ia juga melontarkan sejumlah rencana strategis besar, mulai dari melembagakan turnamen ini hingga menjadi Kabupaten Belu sebagai salah satu lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Broduslai menegaskan agar semangat olahraga, khususnya sepak bola, harus terus terjaga dan berkelanjutan. Dirinya menginstruksikan agar ketua panitia bersama seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempersiapkan peraturan daerah perda yang mewadahi penyelenggaraan Bupati Belu Cup. Langkah ini dimaksudkan agar ajang ini tetap berjalan terus menerus meskipun terjadi pergantian pimpinan daerah ke depannya.
16: Saya mengharapkan ketua panitia bersama seluruh OPD kalau bisa Bupati Cup ini kita buatkan perda sehingga nanti bupatinya boleh berganti, Bupati Cup harus tetap bergulir di Kabupaten Belu. Setuju? Siapapun bupatinya, Bupati Cup harus tetap bergulir. Kita harus ada perda.
15: Lebih lanjut, Willy Broduslai menyampaikan bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling merakyat dan tidak mengenal batas negara, yang intinya adalah membangun persahabatan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, marwah dan kualitas penyelenggara turnamen harus terus dijaga dengan baik setiap tahunnya.
16: Dan kalau bisa, kita tetapkan bulan Mei sebagai Bupati Cup. Bulan September atau Oktober nanti kita tetapkan Liga Pelajar untuk menyeleksi semua pemain-pemain pelajar yang baik kita ambil untuk masuk dalam, tergabung dalam klub-klub sepak bola. Ini tujuan dari pembinaan sepak bola. Dan sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang merakyat. Sepak bola ini tidak mengenal batas negara. Sepak bola yang ada adalah persahabatan.
15: Kepada setiap pemain, pelatih, dan juga panitia diminta untuk menjaga bersama agar seluruh perhelatan turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar.

Beralih ke berita luar negeri, Iran mengumumkan pembentukan badan baru untuk mengelola Selat Hormuz. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur perairan strategis tersebut. Melansir dari Anadolu, pengumuman tersebut disampaikan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran pada Senin 18 Mei 2026. Melalui platform media sosial X, Iran menyatakan badan baru tersebut akan memberikan pembaruan langsung mengenai operasi di Selat Hormuz. Badan tersebut juga akan menyampaikan perkembangan terbaru di kawasan tersebut. Namun, pemerintah Iran belum mengungkap struktur, kewenangan maupun tanggung jawab resmi dari badan tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur energi terpenting dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan pasar internasional. Gangguan di kawasan tersebut telah memicu kekhawatiran global terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas sejak pecahnya konflik Iran. Iran sebelumnya mengatakan telah menyusun mekanisme untuk mengatur lalu lintas maritim melalui jalur khusus di Hormuz. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Iran juga akan mengenakan biaya atas layanan khusus yang diberikan dalam sistem tersebut. Azizi menyatakan hanya kapal komersial dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapatkan manfaat dari sistem tersebut. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan itu memicu balasan Teheran terhadap Israel serta sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Meski cuaca buruk disertai gelombang pasang setinggi 1,3 meter dan angin kencang, nelayan di tambak umum Kletek, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Saya Yanti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: 91,5 Pro 1 Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang...
0: Alor, pagi ini...

ada Viera dengan Cantik untuk pagi hari ini di edisi tanggal 20 Mei 2026, tepatnya di Rabu. Dan pagi hari ini yang lagi menikmati indahnya cuaca alor, selamat pagi. Dan kita mungkin belajar untuk hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Dan pengetahuan adakah buat kalian semuanya yang lagi belajar, selamat pagi. Dan semoga hari ini menyenangkan untuk kalian semuanya, ya. Dan sekali lagi untuk pagi hari ini ada Angki setelah dari Warta Berita Produksi RRI Persatu Tambua. Kali ini buat Anda bergabung dengan RRI SP Alor yang menyenangkan, cih. Ada Kakak Esti, selamat pagi. Ada Kakak Iji juga, selamat pagi. Ada Kakak Iji juga, selamat pagi. Ada Kakak Emma, halo. Ada Kakak Erik katanya, aduh Kak Angki, semangat. Semangatlah, tetap semangat di pagi hari ini. Dan Kak Angki sudah makan ke belum? Belum lah, pagi-pagi mau makan buat apa? Minum air saja cukup lah, begitu kok tidak. Dan yang lagi pantau untuk hari ini, selamat pagi, ada Kakak Sally, Kakak Eman, selamat pagi. Kasih ucapannya terlalu dahsyat nih pagi hari ini, terima kasih. Alright, dan pagi hari ini juga saya ucapkan selamat pagi untuk semuanya, mewakili untuk semua. Kalau memang yang lagi apa ya, mau dibilang sarapan pagi atau mungkin lagi nuhil pagi, yang lagi santai dengan kopi, dengan teh atau susu, selamat pagi. Memang sebenarnya kalau bicara soal namanya sarapan pagi, memang penting untuk kotong, untuk beraktivitas ya. Tapi kalau untuk Anda yang suka yang namanya minum susu, cie. Lagi-lagi kalau minum susu menghasilkan energi yang luar biasa bagi tubuh. Karena memang susu merupakan sumber energi yang baik bagi tubuh, berkat kandungan karbohidrat dan juga gula alami di dalamnya. Selain itu juga susu juga mengandung vitamin B, magnesium dan asam lemak esensial yang berperan penting dalam proses pembentukan energi. Ucapan selamat pagi untuk semuanya yang lagi minum susu, selamat pagi. Mauci, selamat pagi. Ada Kakak Sam, selamat pagi. Ada Cahayu, Mayelsa, selamat pagi. Ada Kakak MG juga, selamat pagi untuk semuanya yang lagi

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Baik, terima kasih. Saya Ridwan Niro, selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, senang sekali menyampaikan selamat pada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mitosalak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Dan kali ini untuk Anda semuanya, di menit keempat lepas dari pukul 7 pagi, untuk Anda semuanya ada Super Mario Is Dead dengan Jika Kami Bersama mengantar kita di menit keempat ya. Dan yang pastinya ya buat kalian semuanya dari RRI.co.id Bogor memberikan informasi terkait dengan stasiun Bogor mulai memperpanjang peron jalur 6 hingga 8 untuk melayani rangkaian komuter line 12 kereta. Dan pekerjaan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkut menyusul lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi di wilayah Bogor. Pembangunan area peron tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2026 dan agar operasional kereta berjalan lebih optimal. Dan KAI mencatat volume pelanggan jalur Bogor mencapai dengan angka 155.997 orang sepanjang tahun 2025.

Dan jumlah penumpang Bogor Line periode Januari-April 2006 sendiri sudah menembus sebanyak 51.000 orang pelanggan. Dan tren kenaikan ini terus terpantau sejak tahun 2022 yang saat itu hanya mencatat sekitar 102.000 pelanggan, dan frekuensi perjalanan kereta api di stasiun tersebut kini mencapai 392 kali dan perjalanan pada setiap jadwal hari kerja. Sementara itu jadwal perjalanan saat akhir pekan terpantau mencapai 373 kali perjalanan. Alright, dan saya cuma ingatkan buat Anda semuanya, hari ini hari Rabu, jangan sampai untuk salah kostum untuk pekerjaan Anda, dan jangan sampai salah untuk membawa barang-barang berharga Anda, laptop, HP, alat cas, dan lain sebagainya yang bisa membantu aktivitas Anda semuanya. Dan juga jangan sampai lupa untuk sarapan pagi. Yang paling penting adalah mandi pagi hari itu menyegarkan, sangat menyegarkan untuk Anda, karena aktivitas pagi sampai siang kalau sore mandi, aduh kakak, jangan sampai orang cium aroma yang sangat enak.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan Pertamina memperkuat ketahanan energi nasional melalui sinergi strategis lintas sektor pada kegiatan Soko Guru Policy Forum. Forum tersebut menjadi wadah dialog ya untuk merumuskan kebijakan energi yang berkelanjutan demi mendukung agenda transisi. Kolaborasi strategis ini melibatkan para akademisi serta regulator guna memberikan rekomendasi kebijakan bagi sektor energi, dan PT Pertamina menyelenggarakan agenda tersebut di Ballroom Geraha Pertamina Jakarta Pusat.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa
2: Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur
0: dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers.